0: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Cituanan pun kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Fardu Mart. Pemerintah Provinsi Pemprov Riau bersama Basnas Provinsi Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan terbaik. Sebanyak 9 pasien diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pengobatan lanjutan di sejumlah rumah sakit rujukan nasional pada Kamis 4 Juni 2026. Program kemanusiaan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Provinsi Riau dan Basnas Provinsi Riau yang tidak hanya memfasilitasi keberangkatan pasien, tetapi juga memberikan pendampingan selama proses pengobatan berlangsung. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan bahwa program ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Riau agar masyarakat kurang mampu yang membutuhkan penanganan medis lanjutan dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan secara optimal. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar sulit.
4: Enci Tuan dan Puan masih menemani bersama Pro4 Suara Budaya Riau ketika ada juga tradisi menyambut tamu. Ketika tamu kehormatan datang ke Pekanbaru, masyarakat Melayu biasanya menyambut dengan tari persembahan atau tari tepak sirih. Nah, tarian ini menggambarkan keramahan masyarakat Melayu yang menghormati setiap tamu yang datang. Siri yang disuguhkan menjadi simbol persahabatan, penghormatan, dan juga penerimaan yang tulus kepada para tamu. Tradisi ini hingga kini masih sering ditampilkan dalam acara resmi maupun kegiatan budaya.
5: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara. Padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
3: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
2: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
3: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
2: Usaha apaan? Bingung nih.
3: Punya hobi kan?
2: Ada.
3: Punya minat kan?
2: Punya juga.
3: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
2: Lah tapi kan gak mudah.
4: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Tahukah Anda, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Oke, bagaimana Cidang Puan dengan segala aktivitas dan kegiatan pagi ini? Dengan suasana cuaca yang cerah di Kota Mertua Ketuan Baru, tentunya menambah semangat dan gairah Anda untuk menyelesaikan segala kegiatan aktivitas di hari Jumat ini. Dimana kita ketahui, sebagian mungkin Cidang Puan saat ini tengah berolahraga ya. Dan ada juga yang tengah bekerja. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan kebugaran tubuh. Semoga apa yang kita kerjakan dan kita laksanakan hari ini dapat terlaksana dengan baik seperti yang kita harapkan, tentu selalu mengalami kemajuan. Baik, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kita bersama nanti di obrolan religi perempat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Herman Sur yang akan menemani Cidang Puan di pagi hari ini.

Baik, Cina Puan, saat pukul 8, 6 menit waktu Indonesia Barat. Cina Puan, di mana jalan lingkungan dan taman bersih dari sampah, Wali Kota Pekanbaru apresiasi kerja keras DLHK. Kerja keras petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru dalam menjaga ruas jalan lingkungan dan taman tetap bersih diapresiasi oleh Wali Kota Pekanbaru Haji Agung Nugroho. Di mana apresiasi disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat apel sepena HUT Kota Pekanbaru yang digelar di lapangan sepak bola Semia Jalan Hang Tua pada hari Kamis kemarin. Apel yang disanakan juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Margarius dan sejumlah kepala dinas. Wali Kota menilai saat ini kebersihan di Kota Pekanbaru sudah terlihat ada kemajuan dan butuh dukungan semua pihak. Dan ia mengapresiasi kerja keras semua petugas kebersihan dan ia minta ditinggalkan lagi. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan ucapan terima kasih dan mengajak petugas kebersihan bersama-sama untuk menjaga infrastruktur yang saat ini tengah dibenahi oleh pemerintah kota. Dan ia sedang kerjakan perbaikan jalan-jalan dan sejumlah titik, tapi itu butuh kerjasama petugas kebersihan. Bukan tanpa alasan, ajakan untuk menjaga ruas jalan tidak tergenang air semata-mata agar kondisi jalan yang sudah diperbaiki oleh pemerintah kota tetap dalam kondisi baik.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Awas bu, kenapa nih dorong-dorong nih?
2: Maaf bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh bu.
1: Iya, terima kasih ya nak.
3: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo, Pak, sekalian.
3: Ah, iya. Lanjut, Pak. Nanti saya nyusul.
2: Ya, Pak Dadang. Gak usah disusul, Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
3: Aduh, gimana ya, Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
2: Ya, Pak. Kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus, Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi, Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih, Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi, Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo, Pak, kita gotong royong.
3: Oh, iya ya. Baiklah, Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
4: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Terima kasih tidak puan dan bersama kami Pro 4 Pekan Baru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi cina puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Pukul 9.3 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita bersama di program Obrolan Religi hari Jumat 5 Juni 2026 dengan narasumber kita Ustaz Faisal SHI. Alhamdulillah beliau sudah hadir, nanti kita akan berbincang dengan topik 4 cara manusia menyikapi musibah.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Citawang Puan, dimanapun Anda saat ini tengah mendengarkan serang kami Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Baik itu Cina Puan, kaum muslim dan muslimat yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui frekuensi FM 95,9 MHz atau bagi yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Kembali kita bersama di pagi hari ini setiap hari Jumat itu dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, acara obrolan religi, di mana hari ini kita bersama Ustadz, narasumber kita adalah Ustadz Faisal SHI yang beliau sudah hadir di studio. Untuk itu mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Semoga di Jumat pertama di bulan Juni 2026 ini kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT dan beri keberkahan Pak Ustadz ya.
2: Amin, amin, amin.
1: Hari ini sesuai tema kita, 4 cara manusia menyikapi musibah. Betul. Orang kalau mendapat musibah selalu banyak hal yang dipertanyakan. Betul. Tapi perlu kita catat, semua sesuatu yang diberikan kepada kita oleh Allah tentu saja itu sesuai dengan kemampuan umatnya. Tapi bagaimana selanjutnya, kita akan mendengarkan tausiah singkat oleh Ustaz kita, Ustaz Faisal SHI. Beliau akan membawa tema hari ini, 4 cara manusia menyikapi musibah. Mungkin silakan Pak Ustaz.
2: Terima kasih Pak.
1: Nanti kita buka line telepon juga Pak Ustaz ya. Boleh, untuk boleh. Pendengar kita. Siap. Untuk memberikan respon atau menanggapi topik kita hari ini. Silakan Pak Ustaz.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Senantiasa kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah sampai saat ini masih dapat kita menghirup udara segar, masih dapat kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tentu ini merupakan nikmat yang sangat besar yang mesti kita syukuri. Untuk apa kita bersyukur? Agar nikmat tersebut Allah berikan tambahan dan tambahan terus. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat itu, maka insya Allah Allah akan senantiasa menambah nikmat tersebut. Selanjutnya, senantiasa kita sampaikan, kirimkan doa berupa solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat, pertolongan di hari yaumala yang faumalu wala banun illaman atallaha illaman atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak berguna harta anak melainkan hati yang bersih, yang suci mengharap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para pemirsa RRI Pro 4 yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini tema obrolan kita membahas tentang 4 sikap manusia di dalam menerima musibah. yeah. atau mungkin boleh dibilang empat tingkatan manusia di dalam menerima musibah. Yang pertama yang harus kita pahami, apa sebetulnya itu musibah? Kalau kita perhatikan di beberapa literatur, salah satunya kita ambil pendapat dari Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jam'ilil Ahkamil Quran, beliau mengatakan bahwa musibah itu adalah kullu ma yu'azzil mu'minu wa yusibuhum. Musibah itu adalah setiap hal yang menyakiti atau mengganggu orang-orang mukmin dan menimpanya. Artinya sesuatu yang menurut kita mengganggu dalam hati kita, yang pada dasarnya kita kurang suka terhadap sesuatu yang menimpa kita itu disebut dengan musibah.
1: Iya.
2: Maka sebetulnya musibah ini tidak bisa dihindari setiap manusia. Kenapa? Karena memang musibah ini sering juga kita artikan dengan ujian. Hidup ini adalah ujian dengan berbagai macam, dengan berbagai macam bentuk ujian yang Allah berikan. Kadang dengan harta kita diuji, dengan diri kita, keluarga, dan yang lainnya. Apalagi kalau kita berbicara dengan musibah yang Allah timpakan kepada diri kita. Kadang kalau kita perhatikan di dalam rumah kita, macam-macam ujian yang Allah berikan. Jadi di dalam rumah tangga itu misalnya ujian itu sangat luar biasa kadang macamnya. Di dalam rumah itu kadang suaminya sehat, suaminya baik, suaminya soleh. Ujiannya apa? Kadang ujian di istri. Ujian di istri. Atau mungkin istrinya juga sehat, istrinya solehah, ujiannya di suami. Atau mungkin suami istri sehat, tetapi ujiannya Allah berikan kepada anak. Yang pasti, setiap kita pasti akan diuji. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taghabun itu, ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli syai'in alim. Kata Allah, tidak ada musibah yang Allah berikan itu melainkan semua itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang menimpa seseorang itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipertegas lagi dalam surah Al-Mulk bahwasanya Allah menciptakan hidup dan mati itu adalah untuk menguji kita. Siapa di antara kita sebetulnya yang paling baik amalnya? Jadi ujian itu adalah ujian Allah untuk menentukan siapa manusia terbaik di antara kita. Bapak Ibu, pemirsa RRI, karena kita memang semua akan diuji, tentu sebagai seorang muslim mukmin yang baik, kita harus memahami ternyata di dalam ujian yang Allah berikan kepada manusia, cara atau sikap manusia, tingkatan manusia dalam menyikapi ujian itu bermacam-macam. Setidaknya ada empat tingkatan manusia di dalam menyikapi ujian. Yang pertama, dikala Allah berikan ujian, ada orang yang marah, murka dia terhadap ujian yang Allah timpakan kepada dia. Kemurkaannya, kemarahannya itu dinampakkan melalui gestur tubuhnya, melalui lisannya, hatinya, dan juga perbuatannya. Jadi orang yang marah terhadap musibah yang Allah berikan itu, dia akan menampakkan dari lisannya, lidahnya, kadang terucap keluar dari mulutnya kata-kata, bisa jadi mungkin itu kata-kata maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin perbuatan gerak-geriknya itu, gestur tubuhnya itu menampakkan kalau dia tidak siap atau tidak menerima ujian yang Allah berikan itu. Maka di dalam sebuah hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahr wa anad dahru biyadil amru aqallabul laila wan nahar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Allah dalam hadis kudus ini, anak Adam menyakitiku, dalam tanda kutip, ternyata manusia itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyakiti Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip? Kata Allah, aku adalah penguasa masa itu, penguasa waktu itu, dan di tanganku semua urusan akan membolak-balikkan malam dan siang. Tetapi manusia itu kadang mencela waktu.
1: Iya.
2: Mencela masa yang Allah berikan. Kenapalah hujan hari ini? Memanglah hancur semua. Kalau orang-orang kampung biasanya yang sedang menjemur padi, basah semua padi yang saya jemur. Dia menyalahkan waktu, berarti dia sebetulnya menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan lisannya itu marah, murka terhadap ujian, musibah yang Allah berikan.
1: Ya.
2: Itu yang pertama. Jadi ini kita lanjutkan sampai yang keempat langsung.
1: Ini satu sudah kita dengarkan.
2: Ya.
1: Dua tiganya silakan Pak Ustaz.
2: Yang kedua, yang kedua bahwa orang menerima musibah itu dia sabar. Sabar itu secara bahasa diartikan dengan al-habsu, menahan, menahan diri untuk tidak marah terhadap apa yang Allah timpakan kepada kita. Kalah terhadap apa yang Allah timpakan kepada kita. Kalau tadi orang yang marah itu dia nampakkan dengan lisan, hati, perbuatannya. Sementara orang yang sabar itu dia memang tak suka dengan ujian, cobaan yang Allah berikan, tetapi ditahan di dalam hati, tidak dikeluarkan melalui lisannya, tidak dikeluarkan melalui hatinya, dan juga tidak dinampakkan melalui perbuatannya, dia tahan. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang sabar, dia menahan diri terhadap musibah yang Allah berikan. Maka dalam Islam menyikapi musibah, maka sabar ini hukumnya wajib.
1: Iya.
2: Wajib bagi seorang muslim untuk sabar menerima musibah yang Allah berikan. Sabar ini sebetulnya berat. Memang mudah untuk diucapkan. Tetapi untuk melakukan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat sulit.
1: Iya.
2: Makanya kata orang Arab itu, as-sabru kasibri murun fi mazaqatihi lakin akibuhu ahla minal asali. Kata orang Arab, sabar itu pahit, lebih pahit dari apa, kalau bahasa kitanya jadam.
1: Iya.
2: Tapi ingat, sekalipun dia pahit, lakin akibuhu ahla minal asali, balasannya itu lebih manis dari madu.
1: Luar biasa.
2: Kalau kita sudah sabar, insya Allah Allah akan berikan kemuliaan, keutamaan yang sangat luar biasa. Hasil kesabaran kita itu Allah berikan lebih manis lagi dari madu. Maka sikap sabar seorang muslim di dalam menghadapi musibah ini adalah sangat wajib kita lakukan. Ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Bahkan orang yang sabar itu kata Allah,

0: bukan hanya di dunia dia dihargai orang, dihormati orang, sampai nanti ke surga. Apa penghormatan kepada orang sabar? Nanti malaikat akan menyampaikan, assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan atas kamu, wahai hamba Allah yang telah sabar sewaktu hidup di dunia menghadapi berbagai macam cobaan yang Allah berikan. Jadi ternyata dapat salam dari malaikat nanti orang-orang yang sabar di dunia. Begitu dahsyatnya keutamaan bagi orang yang sabar ini.
1: Luar biasa. Jadi, Pak Sari.
0: Iya, betul Pak. Ini yang kedua, sabar. Jadi manusia itu sabar menghadapi musibah. Yang ketiga, tingkatan orang yang ketiga itu adalah ridho. Ridho ini satu tingkat di atas sabar. Kalau sabar tadi, dia memang perasaan dalam dirinya itu ada perasaan tidak suka, marah, tapi ditahan. Itu sabar dia, menahan dia. Sementara ridho ini sedikit pun tidak ada rasa marah di dalam hati terhadap musibah yang Allah berikan kepada dia.
1: Yeah.
0: Dia menganggap musibah ini nanti akan berbuah hikmah yang sangat luar biasa. Dia tahu, dia tahu kalau Allah kasih ke dia musibah, berarti Allah tahu dia itu sanggup.
1: Yeah.
0: Itu yang Bapak bilang tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali dengan kesanggupannya.
1: Iya, yeah, sudah tahu.
0: Sudah tahu.
1: Kemampuan
0: kita. Jadi Allah kasih kepada kita musibah itu Allah tahu
1: ukurannya kamu, sudah ya, berapa
0: ukuran pas tadi. Kamu itu frekuensi kamu itu sudah seperti bisa tidak menerima.
1: Iya. Yeah.
0: Sudah tahu. Jadi orang-orang yang ridho itu dia meyakini itu. Saya dikasih musibah sakit berarti Allah tahu saya sanggup menerima penyakit ini.
1: Iya.
0: Saya diberikan musibah kehilangan orang yang saya cintai, Allah tahu kalau saya siap menerima ini. Jadi ridho ini sebetulnya tingkatan yang sangat luar biasa. Maka dalam Islam itu memang berat. Sabar itu wajib bagi kita, kata ulama. Sementara ridho itu sunnah. Kenapa? Karena untuk mencapai itu butuh usaha yang sangat luar biasa.
1: Perjuangan
0: yang sangat luar biasa.
1: Kata orang bijak, setiap perjuangan membutuhkan pengorbanan.
0: Betul. Perjuangan membutuhkan pengorbanan. Jadi
1: sebuah perjuangan tanpa dengerin doa sombong artinya.
0: Betul. Jadi ridho ini luar biasa, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Maka sudah sabar. Kesabarannya itu dengan betul-betul merasa bahwa hatinya juga tidak merasa kalau musibah itu sesuatu yang tidak baik. Dia menganggap itu adalah kebaikan dari Allah karena dia tahu nanti setelah musibah pasti akan ada nikmah. Inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, dia yakin dengan hal itu.
1: Seperti kita tahu juga Pak Ustaz bahwa Allah itu berfirman di surah Al-Baqarah 155 yang artinya sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan,
0: betul,
1: kelaparan, kekurangan harta jiwa,
0: iya, betul,
1: dan buah-buahan. Ini disampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
0: Wa basyiri sabirin.
1: Iya, orang yang sabar.
0: Orang yang sabar itu.
1: Itu bukan kata Rasul, tapi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 155. Kalau enggak salah, Ustaz.
0: Betul.
1: Kalau salah diluruskan.
0: Bisa imminal khawfi wal juk. Itu ayat, bunyi ayatnya itu. Jadi memang Allah itu menguji kita kan dengan berbagai macam khawf, ketakutan, juk, kelaparan, dan semuanya lah itu ujian. Jadi yang tingkatan yang ketiga itu adalah ridho. Dan yang keempat, yang terakhir itu Pak, tingkatan yang paling tinggi itu disebut dengan tingkatan asyukur.
1: Syukur.
0: Apa maksudnya? Musibah yang Allah berikan kepada kita itu betul-betul kita syukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berat ini.
1: Iya.
0: Tingkatan ini sangat berat.
1: Ini Allah, tingkat keempat yang luar biasa.
0: Tingkat keempat yang sangat luar biasa. Begini, kalau dalam ilustrasinya, dikala Allah kasih kepada kita misalnya musibah sakit, yang terucap dari mulutnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan musibah penyakit kepada saya. Dengan penyakit ini insya Allah akan gugurlah dosa-dosa saya. Jadi tingkatan ini yang sangat luar biasa. Dia menganggap bahwa musibah yang Allah berikan kepada dia akan menggugurkan dosa-dosanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmas salihat. Jadi semua yang Allah berikan kepada Rasul itu dia berterima kasih, memuji Allah Subhanahu wa taala, menganggap itu adalah nikmat yang sangat luar biasa.
1: Yeah.
0: Maka syukur ini sebetulnya atas musibah kita selayaknya lah mencontoh salah satu Rasul Allah. Rasul dari yang 25 itu ada Nabi Su'aib yang mempunyai penyakit
1: yang luar biasa.
0: Yang luar biasa.
1: Bahkan dikucilkan oleh umatnya ya,
0: Ustaz. Dari umatnya, kaumnya dibilang penyakitnya penyakit menular.
1: Kalau sekarang lebih halnya kusta ya, Pak Ustaz.
0: Kudis gitu ya, Pak Ustaz. Maka di sejarah dikatakan bahwa di waktu semuanya hilang dari dirinya, hartanya hilang, anaknya hilang, dan juga dirinya juga ditimpakan penyakit yang sangat luar biasa, dia masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Yeah.
0: Dia menganggap belum seberapa. Karena dalam sejarah dikatakan dia mengalami penyakit itu sekitar 18 tahun. Apa yang kata
1: luar
0: dia?
1: Luar biasa.
0: Saya hidup saya lebih banyak sehatnya daripada sakitnya kalau bahasa kitanya.
1: Iya.
0: Allah baru kasih penyakit saya 18 tahun, sementara hidup sehat saya sudah berapa lama, kan seperti itu. Itu kan luar biasa itu jawabannya itu. Bahkan dia menganggap bahwa bahkan dia tidak mau minta kepada Allah agar sakitnya diobati.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena itu dia menganggap itu nikmat. Nah, kan sangat luar biasa.
1: Iya.
0: Jadi dia menganggap musibah itu adalah nikmat. Maka ini tingkatan yang paling tinggi. Nah, kalau sudah kita ke level mengatakan bahwa musibah yang Allah timpakan kepada kita merupakan nikmat yang sangat luar biasa, karena dengan musibah itu dosa-dosa kita akan gugur, karena dengan musibah itu Allah akan muliakan kita, maka tingkatan ini disebut dengan tingkatan syukur di dalam menghadapi musibah.
1: Ada kata bijak ya Ustaz ya, bahagia ya seperti apa yang kamu cari, sedangkan rasa sulit yang ada aja tidak kita syukuri.
0: Betul.
1: Karena Allah sudah mengancam, kalau kamu nikmat yang kuberikan tidak kau syukuri,
0: betul,
1: akan diberi azab yang luar biasa.
0: Betul.
1: Ya Ustaz ya. Itu bukan kata siapa, itu firman Allah itu, ya kan?
0: Ayatnya itu kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, maka nikmat itu akan aku tambah, kata Allah. Tapi kalau kamu kufur, ingat azabku sangatlah pedih.
1: Iya. Jadi syukur mana yang harus kita pungkiri, Ustaz, yang ingkari?
0: Betul.
1: Nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, tapi kita tidak pernah merasa bersyukur.
0: Betul, betul, betul.
1: Jadi rasa syukur dan kebahagiaan itu tidak jauh beda, Pak Ustaz.
0: Betul.
1: Seperti kata Pak Ustaz tadi, jangan pernah seuzon kepada Allah.
0: Betul, betul.
1: Sesuatu yang diberikan kepada kita adalah rasa cobaan, rintangan dalam hidup itu adalah ujian.
0: Ujian.
1: Untuk mendapatkan 4 tingkatan dalam menyikap itu, Pak Ustaz ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Luar biasa. Jadi yang keempat ini memang agak berat, Ustaz.
0: Agak berat.
1: Orang bersyukur kalau dapat nikmat saja, tapi ketika dapat musibah atau penyakit. Apa, mereka tidak bersyukur.
0: Betul.
1: Makanya orang tua-tua kita pernah berkata, jangan pernah melihat ke atas.
0: Betul.
1: Tapi lihat ke bawah.
0: Lihat ke bawah.
1: Kalau hari ini kita tidak bisa jalan, ada orang yang tidak bisa bergerak apa-apa. Jangan melihat orang naik mobil, kan begitu, Ustaz. Baik, Cino Pam, yang nama mana? Ini sudah ada yang tersambung, Pak Ustaz, ya.
0: Ya, siap. Ya,
1: sudah banyak pendengar kita, cirombong kita yang tidak sabaran untuk ya mengetahui bagaimana menyikapi musibah dalam bagian dari hidup kita ini. Baik, kita terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
1: Bu. Wah, iya. Dengan Ibu siapa di mana, Bu?
2: Ibu Sur.
1: Oh iya, Ibu Sur, silakan Ibu Sur. Apa yang
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengenai sabar tadi, itu sabar itu tadi itu Ustaz.
1: Iya. Menyikap bukan sabar, menyikapi musibah.
2: Musibah macam-macam musibah.
1: Macam-macam.
2: Lama hidup banyak musibah, banyak ujian.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi dah bilang tadi oleh Ustaz tu, innallaha ma'a as-sabirin. Itu mak orang yang sabar kan itu
1: yeah,
2: Ustaz, ya.
1: Iya.
2: Mengenai yang ada lah banyak macam lah ujian. Kenapa sama meni sakit malah masak, kalau masak ya seperti nenek-nenek lah. Jadi saya tengok ke situ, apa kata nenek-nenek itu, saya bu seperti ini lama terus tak sembuh-sembuh. Jajal aku mati minta ketuhan katanya. Jangan itu. Bilang sama dia ya kan apa saya. Nah, kalau kata ustaz kita tu, kalau kita sakit lama, sampai kita mengampunkan dosa, mengurangi dosa kita. Boleh seperti itu bu, tak tahan aku lagi. Apakah itu? Apa yang kurang tu namanya tu ustaz? Sabar tu yang kurang namanya siapa tu ustaz?
1: Apa yang yang dimaksud dengan Ibu Sur, apa yang dimaksud dengan orang tadi yang mungkin tidak tahan mendapat cobaan, ya kan? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sur di Dan Stomo nih, Pak Ustaz. Jadi memang bagaimana manusia menyikapi musibah ini bermacam-macam. Seperti yang kata Ibu Sur tadi, seseorang yang mendapat cobaan sakit yang berkepanjangan, seperti kata Apostol tadi, kalau kita kutip apa salah satu seorang nabi kita itu, ya berpuluh tahun lebih banyak sakitnya daripada bahagian, tapi dia merasa bersyukur. Syukur ini yang enggak susah untuk kita dapatkan, Pak Ustaz. Rasa ridho, keikhlasan ini. Nah, mungkin bisa disikapi, Pak Ustaz. Bagaimana ini menyikapi orang yang seperti ini? Ini apakah keputusasaan? Apa juga ini tidak dibolehkan oleh agama kita? Karena kan seseorang itu sudah putus asa. Lebih baik saya meninggal daripada saya menanggung penyakit yang diberikan Allah kepada saya, sehingga membuat seperti kata kita tadi, apa Nabi Syuib tadi, kaumnya, anaknya, istri meninggalkan dia. Nah, ini daripada menyusahkan anak atau keluarga, lebih baik saya meninggal. Ini bagaimana menyikapi ini, Pak Ustaz?
0: Baik, Pak. Sebetulnya kalau kita lihat dari tingkatan yang kita sampaikan tadi, jawaban dari yang disampaikan ibu tadi ini masuk kategori marah jadinya. Kenapa? Karena dia ingin mendahului takdir Allah gitu. Kematian itu kan sudah ada aturannya, sudah ada waktunya, kapan, di mana. Jadi kalau kita minta cepat dimatikan Allah karena tidak tahan, berarti itu namanya marah dan tidak sabar tadi. Padahal seperti dibilang ibu tadi itu, kan sabar penyakit yang Allah berikan kepada kita itu kan, kalau kita sabar, syaratnya sabar dan ridho tadi akan menggugurkan dosa. Di dalam hadis riwayat Bukhari, ma min muslimin yusibuhu azam min marodin pamasiwahu illa hatallahu bihi sayiatihi kama tahuttas syajaratu waraqaha. Kata Rasul, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya.
1: Jadi ini luar biasa,
0: semakin dia sabar menerima musibah sakit itu, dosanya semakin banyak berguguran. Sebetulnya mungkin begini, Pak. Sebagai motivasi mungkin untuk ibu tadi
1: disampaikan keluarganya atau bagaimana,
0: keluarga yang tadi yang bertanya tadi begini, selama ini kan kita minta kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surgaku, ya surgamu ya Allah, Jannatul Firdaus lagi, surga yang paling tinggi. Kadang kita egois, kita minta surga Jannatul Firdaus, sementara sholat kita masih terlalaikan, terlambat.
1: Kalau ibarat anak zaman now sekarang, level 2, belum sampai level 7
0: belum,
1: kan?
0: Belum. Puasa wajib baru. Sholat sunnah tak seberapa. Sementara yang kita butuhkan itu surga Jannatul Firdaus. Kata Allah kalau bahasa kitanya, kamu mau masuk surga tapi amal kamu cuma segitu, takkan mungkin. Tapi ada caranya. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, kalau kamu ingin masuk surga, maka dosa-dosamu harus dihapus. Bagaimana caranya? Aku kasih kepada kamu penyakit, tapi syaratnya kamu harus sabar dan ridho. Maka gugurlah dosa-dosamu, masuklah ke dalam surga aku.
1: Karena seperti kalau itu, bisa yang tiga keempat.
0: Iya betul. Syukur. Syukur. Nah, itu kalau sampai tiga keempat itu
1: luar biasa. Ini ada sedikit cerita anekdot Pak Ustaz, ya kan? Ada seseorang, dia memberi sumbangan kepada fakir miskin, dia bilang, Pak, ini sedekah siapa? Tolong doakan saya masuk surga. Terus si pengemis bilang, 1000 surga udah naik, Pak. Dia ngasih 1000 rupiah, tapi doakan masuk surga. Seperti kata Pak Ustaz tadi, sholatnya baru level 2, soal puasanya baru yang wajib-wajib ya, saja. Minta pula surga yang tinggi-tinggi.
0: Tinggi-tinggi kan? Itu besar beserta para nabi dan rasul itu kan.
1: Luar biasa. Tapi kadang-kadang orang enggak banyak juga yang ngeles Pak Ustaz kan. Ya kan? Yang penting kan bercita-cita. Cita-cita ya, tambah diwujudkan, tambah dilaksanakan, tambah kerja keras tidak akan ada apa-apa. Hanya tinggal mimpi Pak Ustaz.
0: Betul.
1: Wah, luar biasa. Jadi Pak Ustaz seperti kata Pak Ustaz tadi, ini berusaha enggak Pak Ustaz seseorang yang sudah putus asa seperti yang disampaikan Ibu tadi bahwa dia lebih baik mengakhiri hidupnya daripada dia menyusahkan orang banyak. Ini bagaimana nih menyikapi ini Pak Ustaz? Kadang-kadang kita baik itu anak, saudara ataupun apa merawat seseorang yang mungkin sakitnya lebih dari 3 bulan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz?
0: Sebetulnya kata Allah kan wala ta'asu min ruhillah. Jangan sekali-kali kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Mm-mm. Itu kan sudah bentuk keputusasaan.
1: Iya.
0: Karena kekhawatiran mungkin nanti keluarganya melakukan dosa, justru itulah sebetulnya kesempatan bagi keluarga, apalagi anak-anaknya, mm-mm, untuk berbakti kepada orang tuanya yang sedang sakit.
1: Iya.
0: Sama dengan yang tadi itu, ha? Kalau anak tersebut menjadikan orang tuanya itu betul memberikan baktinya kepada orang tua yang sakit, ya Allah, kemuliaan yang sangat luar biasa, keberkahan yang sangat luar biasa.
1: Mm-mm.
0: Jadi kalau dia mengatakan bahwa ada di situ takut nanti menyusahkan orang lain, lebih baik mati atau bagaimana, itu bentuk daripada keputusasaan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Ini salah satu sifat yang tidak disukai Allah.
0: Sifat yang tidak disukai, bahkan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Bukan enggak sesuatu yang sudah ditakdirkan.
0: Bukan.
1: Makanya, tidak boleh kita melawannya, Pak Ustaz.
0: Betul, seperti inilah, Pak. Maaf, burung dia keluar dari sangkarnya untuk mencari rezeki misalnya. Dia keluar pagi, terbang pagi, pulang malam ke sarangnya kembali.
1: Yeah.
0: Kalau sekiranya pada saat itu dia dapat rezeki, dia yakin yang didapatkan kan cuma hari untuk hari itu, untuk besok belum ada lagi tuh.
1: Iya. Nah,
0: tetapi dia tidak pernah putus asa itu. Kenapa? Dia yang penting dia keluar, maka dia akan mendapatkan itu. Urusan apa itu? Urusan Allah Subhanahu wa taala.
1: Semuanya sudah ada.
0: Semuanya sudah ada aturannya. Makanya tak pernah kita dengar burung menenggelamkan diri ke dalam sungai, ke dalam air karena putus asa terhadap rahmat Allah, tak pernah.
1: Benar, Pak Ustaz. Iya kan? Ini Pak Ustaz ada WhatsApp yang masuk Pak Ustaz ya. Dari Kerinci, dari Pak Haji Arul. Pak Haji Arul di Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Faisal, semoga sehat selalu katanya. Mas Heri juga bersama. Amin. Yang mau saya tanyakan, bagaimana seperti Pak Ustaz tadi mengatakan di awal acara kita bahwa sesuatu itu sudah menjadi suratan, sudah ditakdir Allah. Nah, bagaimana orang yang mengakhiri hidupnya seperti gantung diri dan sebagainya yang katakanlah melawan takdir, ini bagaimana Pak Ustaz hukumnya?
0: Baik, orang yang melawan takdir Allah Subhanahu wa taala, mendahului takdir,
1: yeah,
0: maka di dalam Islam dia dihukumkan, bahkan begini, secara sederhana lah. Orang yang mendahului takdir, mengakhiri hidupnya, maka orang tersebut ruhnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ruhnya itu ditolak langit, ditolak bumi.
1: Ya, tergantung.
0: Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, maka sangat besar dosanya. Itu termasuk bunuh, kalau bahasa apanya kan bunuh diri.
1: Iya.
0: Nah, bunuh diri itu adalah merupakan salah satu bentuk dari dosa besar. Dosa besar. Jadi perbuatan ini ya perbuatan yang sangat berbahaya bagi kita.
1: Yeah.
0: Maka Islam menyampaikan bahwa orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya. Sangat berbahaya.
1: Tapi apa yang disampaikan Pak Haji ini begini Ustaz. Sesuatu itu kan sudah ditakdirkan sebelum kita lahir, kan sudah ada perjanjian kita dengan Allah. Kamu meninggal nanti begini. Nah, ini bagaimana dalam suratan hidup orang ini Pak Ustadz ya, kan apakah dia ditakdirkan meninggalnya

0: silaturahminya sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Maka yang 50 tahun itu menurut sebagian penafsiran ulama, 50 tahun itu bisa bertambah nanti menjadi 55 tahun dalam tafsiran lain.
1: Dengan cara
0: dengan cara bersilaturahmi tadi.
1: Maka kita dianjurkan bertetangga itu.
0: Bertetangga, karena kita saling mendoakan nanti kan.
1: Iya.
0: Saling mendoakan, karena doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin.
1: Apalagi kalau kita sama muslim itu memberikan salam.
0: Betul.
1: Ya kan? Assalamualaikum. Itu kan doa.
0: Betul, doa.
1: Tapi kebanyakan dari kita sekarang ini pasti banyak yang enggak mengatui arti dari assalamualaikum.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Karena kan ujungnya aja kum gitu. Iya.
0: Ujungnya aja sama dengan panggil nama kan.
1: Iya. Jadi menyikapi hal ini yang kita perlu diluruskan.
0: Iya, betul. Jadi takdir Allah itu, kita kan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekalipun sudah Allah takdirkan dulu, sudah Allah tetapkan apa istilah suratan kita dulu. Tapi ingat, di dalam Islam kita diberikan wewenang yang namanya ikhtiar, berusaha. Bisa berusaha apa yang bisa kita lakukan, kita kan sudah dikasih nih, sudah ada pilihan, kita kan dikasih agama. Sudah dikasih agama, bisa kita melawan sekalipun misalnya dulu sudah ditakdirkan akan mati begini. Tapi kan Allah kasih pilihan sewaktu kita hidup dunia. Kita kan mau mati baik atau tidak tuh, kita sendiri yang
1: makanya manusia itu menjadi khalifah pimpinan di dunia karena diberi akal, diberi pikiran.
0: Kan, pikiran ya.
1: Iya kan maksudnya.
0: Diberi akal, diberikan agama pula lagi.
1: Iya. Jadi kita bisa berpikir sebelum kita lakukan tuh apa akibat,
0: apa akibatnya, betul,
1: dari perbuatan yang kita lakukan perbuatan itu. Beda dengan binatang ya maksudnya.
0: Beda dengan binatang.
1: Mereka kita punya akal juga tapi pikiran tidak.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Insting iya kan?
0: Istilahnya
1: insting. Maka kadang-kadang kita pernah mendengar ucapan dari orang-orang pintar itu bahwa ketika kita mempergunakan akal pikiran kita, kita adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah.
0: Lebih mulia dari malaikat.
1: Iya. Tapi ketika akal dan pikiran sudah tidak dipergunakan, lebih rendah daripada binatang.
0: Betul.
1: Ini hanya itu yang perlu kita pertimbangkan, betul, Pak Ustaz, dalam hidup ini, Pak Ustaz, ya. Betul. Ini luar biasa. Jadi, Encik dan Buhan, bagaimana kita menyikapi musibah ini? Seperti yang dikatakan Pak Ustaz, ya, ada empat tingkatan. Yang paling tinggi itu adalah rasa syukur. Ya Pak Ustadz ya.
0: Ya betul.
1: Pak. Ini ada lagi waksa Pak Ustadz dari Ibu Ani di Bangkinang nih Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Faisal, Mas Eri, waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan, bagaimana takdir dengan jodoh Pak Ustadz? Kadang-kadang sesuatu itu sudah dijodohkan, tapi takdir berkata lain, sehingga hubungan silaturahmi terputus gara-gara perjodohan itu. Ini bagaimana menyikapi dari agama kita Pak Ustadz?
0: Ini pertanyaannya tadi.
1: Kan jodoh itu sudah ditentukan Allah kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi ada yang dijodohkan. Tapi ketika mengam tidak takdirnya, kemudian tidak jadi batal sehingga putus hubungan silaturahmi tadi. Nah, ini bagaimana sehingga tidak ada tukur sapa lagi dengan keluarga. Iya. Dan ini kan pernah kita jumpai juga, betul, di kehidupan kita Pak Ustaz. Apalagi kata-kata orang Sutra Barat pulang ke Bako kan.
0: Nah,
1: ini bagaimana menyikapinya Pak Ustaz?
0: Di sini memang kita harus bijak. Kalau misalnya jodoh sudah ditakdirkan, dijodohkan sama keluarga, tak jadi, berarti bukan namanya, bukan jodoh. Bukan jodoh. Maka kita sebagai seorang muslim tentu harus bijak. Kalau memang tidak jodoh, sudah kita jodohkan, maka kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya sudah berikan mungkin yang terbaik dari itu, yang cocok untuk anak kita itu. Tapi jangan sampai misalnya keadaan seperti ini membuat hubungan silaturahmi kita
1: antar keluarga
0: itu putus.
1: Jangan
0: sampai putus. Kenapa? Karena memutuskan silaturahmi ini ada kan termasuk dosa besar. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Silaturahim sekalipun dia sholat, sekalipun dia puasa, kalau memutuskan silaturahim la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Akibatnya fatal Pak Ustaz.
0: Akibatnya sangat fatal.
1: Mm-mm.
0: Maka kalau misalnya ada masalah

0: ya masalahnya itu cepat diselesaikan.
1: Iya.
0: Berusahalah untuk berdamai dengan diri sendiri. Mungkin begini, kalau kita ada permasalahan dengan orang siapapun itu, kayaknya sudah pantaslah kita belajar sama anak kecil.
1: Iya.
0: Anak balita. Anak balita kalau berkelahi dengan kawannya, itu berkelahi sampai nanti tumbuk-tumbukan, sampai menangis itu paling-paling 10 sampai 15 menit.
1: Hitungan menit.
0: Iya, ke 30 nanti berkawan peluk-pelukan lah orang tua.
1: Berbeda dengan orang dewasa.
0: Berbeda dengan orang dewasa. Jadi nampak.
1: Kalau orang dewasa sedikit baik itu satu kantor atau pekerjaan, mungkin bisa berminggu.
0: Tahunan.
1: Bisa apa? Pada satu meja.
0: Iya, satu meja.
1: Ini cukup menarik apa yang sampai bahwa kita belajar sama anak kecil.
0: Ya, betul, anak kecil.
1: Jadi, sesuatu itu hanya numpang lewat saja.
0: Numpang lewat saja, betul. Numpang lewat.
1: Tapi itu tadi kata Pak Ustadz tadi, takdir itu ada beberapa yang sudah diatur Allah dan kita bisa merubahnya. Yang penting kunya ikhtiar.
0: Ikhtiar.
1: Kita berusaha.
0: Berusaha.
1: Untuk memberikan yang terbaik.
0: Untuk memberikan yang terbaik.
1: Dan juga ridha dari Allah.
0: Betul.
1: Baik, jadi mohon jangan kemana-mana. Nanti kita teruskan dengan Ustaz Faisal. Ini cukup menarik bagaimana kita menyikapi 4 cara manusia menyikapi musibah. Tadi sudah diterangkan satu persatu. Yang paling tinggi itu ada rasa syukur ketika menghadapi musibah. Jangan kemana-mana, kita break sejenak. Nanti kita lanjutkan obrolan religi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari ini, Jumat tanggal 5 Juni 2026.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat, salam.
7: Bayangin satu Piala Dunia tapi di 3 negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan, kaum muslimin dan muslimat yang masih bersama kami di acara obrolan religi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Masih bersama Ustaz kita, Ustaz Faisal SHE. Bagaimana Ustaz, masih semangat Ustaz ya?
2: Alhamdulillah, masih semangat Pak.
1: Ya, kita masih meneruskan topik kita, 4 cara manusia menyikapi musibah. Ini sudah ada yang masuk waksam nih Pak Ustaz, dari Ibu Neni di Limbungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, bagaimana Pak Ustaz menyikapi sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, seperti yang Pak Ustaz, kita harus banyak sabar, kemudian juga harus mensyukuri apa yang diberikan Allah. Tapi kadangkala manusia itu kan ada batas kesabarannya Pak Ustaz. Karena itu bagaimana kita melatih kesabaran itu menjadi rasa syukur yang seperti Pak Ustaz sampaikan, sehingga kita apa yang diberikan Allah kita tidak suuzon, bahkan kita menikmati sesuatu yang diberikan yang cukup berat untuk kita, misalnya tadi sakit tadi Pak Ustaz. Nah ini gimana Pak Ustaz?
2: Baik Bapak, kaum muslimin muslimat,
1: Ibu Neni di Limbungan,
2: Ibu Neni di Limbungan. Pertanyaan yang sangat luar biasa, bagaimana kita menyikapi tentang sabar ini, karena memang kadang kita mengatakan sabar itu ada batasnya. Mm-mm. Sebetulnya menurut saya kalimat ini kurang pas. Mm-mm. Sabar itu tak ada batasnya. Yang membatasi itu siapa? Kita sebetulnya mana yang
1: ego kita,
2: ego kita yang membatasi sabar itu. Ibu, sabar itu memang berat. Makanya balasannya kan surga. Nah, kalau misalnya sabar itu mudah, itu bukan surga balasannya. Paling-paling nanti uang 100.000 atau 200.000 atau itu kipas angin mungkin. Ini kan balasannya surga. Maka kita bagaimana pun caranya harus berusaha sekuat tenaga kita untuk dapat bersabar di dalam kehidupan kita. Sabar itu sebetulnya as-sabr wa inda sadamatil ula, kata Rasul. Sabar itu adalah yang dikatakan sabar adalah di waktu pertama kali kita mendapatkan musibah tersebut. Itu sebetulnya ujian kesabaran yang di menjadi apa beban kita. Dikala musibah betul-betul datang, di sisa itulah diuji kesabaran kita. Maka sabar ini kita coba berusaha bahwa hidup ini kan ujian, dan ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah berikan kepada kita ujian agar Allah tahu layak tidak kita akan masuk ke dalam surganya. Maka kita harus mempersiapkan diri. Kalau memang kita ingin masuk surga kepada Allah, maka sifat sabar, ridho, syukur ini harus menjadi apa namanya itu ya, makanan kita. Insya Allah nanti dengan berusaha dia menjadi sabar dulu. Kalau sudah bisa sabar, insya Allah nanti akan naik kepada ikhlas, ridho. Kalau sudah ridho nanti, insya Allah akan naik juga kepada syukur tadi. Nah, itu mungkin Ibu. Jadi jangan ada kata sabar itu ada batasnya.
1: Terbatasannya.
2: Ada batas sabar.
1: Yang membuat batasan adalah hanya ego kita.
2: Betul, ego kita Pak. Ego kita yang mengatakan.
1: Sesuatu yang sudah dibatasi dengan ego, itu lain ceritanya.
2: Lain ceritanya.
1: Maka untuk menahan ego kita itu, maka itu kesabaran itu yang perlu Pak Ustaz.
2: Makanya selain itu tentu dekatkan diri kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati kita.
1: Iya, karena kesabaran dengan ridho itu beda-beda tipis. Karena saling berkaitan Pak Ustaz.
2: Betul, saling berkaitan. Kan? Tidak akan mungkin orang ridho kalau dia tak sabar. Itu kan?
1: Iya. Kemudian juga kalau sudah kita dua ini sudah kita dapat, tentu timbul di rasa hati kita rasa betul, syukur.
2: Betul.
1: Ya kan Pak Ustaz ya?
2: Betul.
1: Kita sudah ikhlas, sudah ridho, semua apa yang sudah diberikan kepada kita, kita menerima dengan ikhlas dan ridho itu, maka rasa syukur tadi.
2: Muncul itu, syukur
1: yang
2: tadi
1: tingkat keempat tadi.
2: Tingkat keempat tadi akan datang.
1: Tapi itu memang sulit untuk mencapainya Pak Ustaz ya?
2: Sulit mungkin bagi kita yang kurang
1: menguasai sabar dan ridho tadi
2: kurang, tapi kalau kita berusaha dari sabar dan ridho tadi, insya Allah dia akan datang sendiri.
1: Iya. Jadi bagaimana keimanan kita diuji di situ Ustaz ya.
2: Betul.
1: Jadi sesuatu itu keimanan kita, rasa syukur, ridho, ikhlas itu, tadi, betul. Ya harus bisa mengalahin ego.
2: Karena dua-duanya kan termasuk kunci surga kan, sabar dan syukur itu kan kunci surga.
1: Jadi kata Pak Ustadz, untuk mencapai rasa syukur itu yang akan menggugur segala dosa-dosa kita itu memang sulit Pak Ustadz.
2: Betul.
1: Tapi barangkali ada amalan-amalan apa yang mungkin bisa untuk mencapai itu Pak Ustadz, supaya kita bisa ikhlas, ridho, dan akhirnya mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita itu. Mungkin ada sedikit tip Pak Ustadz untuk ini sebelum kita, ini obrolan kita cukup menarik nih Pak Ustadz.
2: Betul.
1: Menyikapi musibah ini memang sulit Pak Ustadz. Ya kan? Kata orang, sama kita mendapat rezeki. Orang kalau dapat uang itu rezeki.
2: Betul.
1: Padahal rezeki itu banyak nikmat yang diberikan Allah itu melimpah, tidak bisa kita ukur.
2: Iya.
1: Udara, kesehatan, badan yang sehat dan sebagainya itu kan nikmat.
2: Betul.
1: Tapi orang kebanyakan mendapat rezeki itu uang.
2: Betul.
1: Wah, hari ini lumayan rezeki uang kita rezekinya. Dapat uang segini. Silakan Pak Ustadz, ini closing kita sebelum kita akhiri obrolan religi ini. Mudah-mudahan lain waktu nanti mungkin kita nanti dengan Ustadz Faisal kita bahas lagi bagaimana empat cara manusia menyikapi musibah ini. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, kaum muslimin muslimat, syukur, sabar, ridho itu sebetulnya datangnya kan dari hati, amalan hati. Maka agar kita mudah sabar dan syukur, perbaiki hati. Dengan cara apa? Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah lah hati kita akan menjadi tenang. Kalau hati tenang, insyaallah yang namanya sabar, yang namanya ridho, yang namanya syukur itu akan mudah kita terapkan dalam kehidupan. Jadi cara untuk menjadi hamba yang sabar, ridho, dan syukur itu salah satunya adalah selalulah ingat Allah, zikir kepada Allah dalam kondisi apapun. Jadi itu Pak, sebetulnya intinya itu berzikirlah, ingatlah Allah dalam kondisi apapun, insya Allah nanti sabar itu mudah, ridho itu mudah, dan syukur itu akan ikut.
1: Iya, itu mungkin Pak. Itu kuncinya Pak Ustadz ya, bagaimana itu kita bisa menyikapi musibah yang diberikan kepada kita dengan apa yang sampai Pak Ustadz ini perlu ditanamkan ya Pak Ustadz ya.
2: Iya, betul Pak.
1: Jadi untuk mengalahkan ego itu memang butuh perjuangan yang berat Pak Ustadz ya. Kata orang bijak, setiap perjuangan membutuhkan pengorbanan. Tapi setiap perjuangan harus dengan doa.
2: Harus dengan doa.
1: Tanpa doa, sombong artinya.
2: Sombong. Karena doa itu adalah mukhul ibadah. Sum-sumnya, otaknya ibadah gitu.
1: Ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Sudah memberikan pencerahan di obrolan religi hari ini di Pro 4, Jumat tanggal 5 Juni 2026. Semoga apa yang kita bahas tentang cara manusia menyikapi musibah ini setidaknya bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Karena musibah dan kebahagiaan itu berbeda tipis saja Pak Ustadz. Ya kan Pak Ustadz, menyikapinya ini seperti yang tadi ada 4 tingkatan yang harus kita tanamkan di diri kita sehingga kita bisa mencapai level yang tertinggi.
2: Betul.
1: Rasa syukur kepada Allah apa yang diberikan musibah dan sebagainya kepada kita. Jadi dan pernah seuzon. Dan sesuatu yang diberikan Allah kepada kita itu sudah tahu apa gunanya untuk kita.
2: Betul. Ada hikmah.
1: Adik. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya.
2: Sama-sama Pak.
1: Walaupun tengah kesibukan dengan berbagai kegiatan, tapi sudah meluangkan hadir di obrolan religi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Saya Heri Mansur dan Ustadz Faisal SHI mengakhiri obrolan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-760-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi! Hei, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
4: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
3: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
4: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadar lah ya.
3: Iya,
4: jangan
3: betul,
4: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
3: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
4: Iya.
3: Ada aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.
1: Hey Bim, jangan main handphone kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
2: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
1: Ya ampun Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Tahu enggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
3: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
2: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
3: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
1: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
3: Bu, duduk.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Bayangin, satu piala dunia tapi di 3 negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Mu, jamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Mang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Citarumpuan Bupati Kampar Ahmad Yuzar memimpin apel siaga antisipasi dan kesiapsiagaan penanggulang bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Kampar yang dilaksanakan di lapangan pelajar Bangkinang. Dalam amanatnya Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa apel gelar pasukan ini bukan sadar kegiatan sirmia, melainkan bentuk nyata kesiapan dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kampar. Apel gelar pasukan ini bukan sekedar seremonial, tetapi merupakan bukti kesiapan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, OPD terkait, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Kampar bertindak cepat, tanggap dan berkoordinasi dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar. Mulai kata ini seluruh pihak dapat berbuat serta terlibat langsung memberikan kontribusi, masukan dan langkah-langkah nyata dalam upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kampar. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan beberapa langkah strategis yang harus menjadi perhatian seluruh pihak, yakni peningkatan sistem peringatan dini dan respon cepat, pemetaan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, kesiapan peralatan serta prasarana pendukung, peningkatan koordinasi lintas sektor, kesiapsiagaan dan tanggap darurat serta penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pada Dinas PUPR, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar, Bupati minta agar selalu ada koordinasi kondisi siaga baik dari sisi peralatan sarana dan prasarana maupun kesiapan personil sehingga dapat segera bergerak apabila dibutuhkan. Demikian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Di dalam pelayanan usaha mikro kecil dan menengah, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto nasional. Menopang jutaan lapangan kerja, kesehatan sektor ini menjamin stabilitas daya beli masyarakat dan menjadi benteng pertahanan utama negara dari gejolak ekonomi global. Peran krusial UMKM dalam menjaga kesehatan ekonomi nasional meliputi menyerap tenaga kerja terbesar. Sektor ini menampung lebih dari 90% total tenaga kerja Indonesia, sehingga distribusi pendapatannya sangat merata hingga ke lapisan masyarakat bawah.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Kemampuan ketahanan terhadap krisis terbukti berbeda dengan korporasi besar. UMKM memiliki fleksibilitas tinggi, mereka lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar lokal dan tidak terlalu bergantung pada rantai pasok global. Pemerataan ekonomi daerah, di mana UMKM menggerakkan roda ekonomi akar rumput di berbagai pelosok daerah, mencegah urbanisasi masif dan mengentaskan kemiskinan.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senanglah kita eh.
1: Mm-mm, bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron? Tengok, Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Tuan dan puan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan dunia bahwa bumi sedang menghadapi berbagai tantangan perubahan iklim. Hilangnya keanekaragaman hayati hingga polusi yang terus mengancam kualitas hidup manusia. Menyadur laman Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2026, Kementerian Lingkungan Hidup Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya menjaga lingkungan. Peringatan tahun ini mengusung tema No for Climate atau saatnya bertindak untuk iklim. Tema tersebut menekankan pentingnya aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan yang saat ini dikenal sebagai Triple Planetary Crisis. Krisis ini mencakup tiga persoalan besar saling berkaitan, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Pemerintah menilai tantangan tersebut tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, organisasi masyarakat, hingga individu untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Saudara mohon pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat untuk muslimin pekanar dan daerah yang sewaktu waktu salat pada Jumat hari ini pukul 12.16 menit. Segera kita bergabung dengan program yang satu. Beberapa saat lagi akan mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah salat pada Jumat dari Masjid Raya Nur, Provinsi Riau.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Pada kesempatan ini kami cukupkan hingga di sini. Selanjutnya pendengar, segera kita akan bergabung dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Dan segera akan kita ikuti siaran langsung pelaksanaan khotbah serta sholat Jumat hari ini. Akan ada rekan kami Dito Setiawan bersama Anda. Baik Dito, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Pekanbaru, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita kembali diberikan kesempatan dalam hari yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat secara berjemaah. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara pendengar dan jemaah sekalian, siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Program 1 Pekanbaru dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau. Adapun pelaksanaan Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1447 Hijriah atau hari Jumat 5 Juni 2026. Perlu kami sampaikan bahwa waktu Jumat masuk pada hari ini adalah pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan pula petugas sholat Jumat Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau pada hari ini adalah sebagai khatib Ustadz Dr. Haji Muhammad Subli SHI MSI. Kemudian nanti sebagai imam adalah Buya Amin Yono SSC Al-Hafiz. Perlu kami ingatkan kembali saudara pendengar di seluruh tanah air dan juga di seluruh area di Pekanbaru bahwa keistimewaan hari Jumat menurut ajaran Islam salah satunya adalah waktu mustajab untuk berdoa. Terdapat waktu singkat di hari Jumat terutama setelah asar hingga maghrib di mana doa yang dipanjatkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu perlu juga kami sampaikan bahwa Jumat ini merupakan Sayyidul Ayyam atau rajanya hari, hari terbaik di mana matahari terbit dan hari di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dimasukkan ke surga serta dikeluarkan dari surga. Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita siapkan hati, pikiran dan diri kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dan menunaikan salat Jumat secara berjemaah dengan penuh khusyuk serta harapan akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau, inilah pelaksanaan ibadah salat Jumat yang kami hadirkan untuk Anda pendengar setia RRI Program 1 Pekanbaru.
2: Allahu Akbar.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil hurriyyati wal isti'mar. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qahhar wa ashhadu anna Muhammadar rasulullahil mustafal mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala khairil akhyar wa ala alihi wa sahbihi dhawil hidayati wal ibkar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Masyurul muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian khatib berwasiat untuk diri sendiri dan kita semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku jamaah salat fardu Jumat yang Allah muliakan, topik kita pada Jumat kali ini adalah indahnya hidup bersama Al-Quran. Hadirin yang Allah muliakan, segala sesuatu hadirin, apapun itu, kalau dinisbatkan, didekatkan, dikaitkan kepadanya Al-Quran, maka segala sesuatu tersebut yang awalnya boleh saja hina, boleh saja buruk, tapi kalau dikaitkan kepadanya Al-Quran, dia menjadi mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa contoh segala sesuatu kalau didekatkan, dikaitkan kepadanya Al-Quran jadi mulia? Ada nama tempat hadirin, namanya yaitu kota Mekah. Mekah itu dulu dikenal dengan nama kota Jahiliyah. Apa makna Jahiliyah? Kota yang sangat keterbelakangan. Bahasa lainnya adalah kota yang bodoh. Kenapa disebut dengan kota Jahiliyah? Karena pusat kemaksiatan pada masa itu ada di kota Mekah. Orang menyembah berhala, Lata, Uzza, Jibuti, Tawud, Manat, Naham, Syams ada di Mekah pada masa itu. Bahkan ketahuan anak perempuan yang baru lahir langsung dibunuh, karena bagi masyarakat Mekah kala itu anak perempuan itu adalah manusia yang hina. Mabuk-mabukan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Mekah pada masa itu hadirin. Tapi perhatikan, ketika Allah turunkan Al-Quran di kota Mekah, apa yang terjadi? Maka Mekah berubah namanya dengan nama Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah, kota yang dimuliakan. Siapa yang enggak rindu solat di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah? Satu waktu kita solat di sana, sama fadilahnya, keutamaannya solat di tempat lain 100.000 pahalanya. Kita rindu untuk bisa berziarah, melihat Ka'bahnya Allah subhanahu wa ta'ala di kota Mekah untuk melaksanakan haji dan umrah. Padahal kita lupa, dulu Mekah itu dikenal dengan kota Jahiliyah. Tapi di saat Allah turunkan Al-Quran, maka Mekah menjadi Al-Mukarramah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa contoh yang kedua hadirin? Karena Al-Quran menjadi mulia, ada nama kota juga. Dulu namanya kota Yathrib. Apa makna Yathrib? Kota yang hina menghinakan, tanah yang jelek menjelekkan. Kenapa? Karena 11-12 dengan kota Mekah pada saat itu, orang mabuk-mabukan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Yathrib. Membunuh sudah hal yang biasa bagi mereka. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran di kota Yathrib, apa yang terjadi? Maka Yathrib berubah dengan nama Madinah. Apa arti Madinah? Kota. Tak hanya kota, tapi diberi julukan di belakangnya Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang. Siapa enggak rindu untuk solat di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah? Satu waktu kita solat di sana,
fadilahnya, keutamaannya sama kita sholat di tempat lain 1000 kali. Kita rindu hadirin untuk berziarah di makam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Padahal kita tahu dulu Madinah dikenal dengan nama kota Yasrib yang tanah hina menghinakan, tapi ketika Allah turunkan Al-Qur'an menjadi mulia dia. Mekah mulia karena Al-Qur'an, Madinah mulia karena Al-Qur'an. Ada lagi saudaraku yang Allah muliakan, mulia karena Al-Qur'an, yaitu malaikat. Malaikat itu makhluk yang paling banyak Allah ciptakan, miliaran bahkan triliunan. Dari sekian banyaknya malaikat yang Allah ciptakan hadirin, kenapa kok mesti malaikat Jibril yang menjadi sayyidul malaikat, menjadi penghulunya, pemimpinnya, koordinatornya para malaikat yang ramai tersebut? Kenapa enggak malaikat yang lain? Contoh malaikat Izrail misalnya, malaikat pencabut nyawa, atau misalnya malaikat Ridwan, malaikat yang menjaga pintu surga. Kenapa kok mesti malaikat Jibril yang menjadi pemimpin para malaikat yang ramai tersebut? Jawabannya salah satunya, Jibril mulia hadirin karena beliaulah yang membawa wahyu Al-Qur'an. Akhirnya Jibril menjadi mulia dibandingkan seluruh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mekah mulia karena Al-Qur'an, Madinah mulia karena Al-Qur'an, Jibril malaikat mulia karena Al-Qur'an. Ada lagi para nabi. Nabi itu jumlahnya 124 ribu nabi. Dari 124 ribu nabi yang menjadi rasul 313, tapi yang wajib kita imani jumlahnya 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul, ada nabi yang diberi julukan ulul azmi, jumlahnya ada 5. Dan dari 5 itu ada penutup nabi, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ratusan ribu para nabi hadirin ya Allah muliakan, kenapa kok mesti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sayyidul anbiya, pemimpin para nabi yang ramai tersebut? Kenapa enggak nabi yang lain? Contohnya Nabi Adam, bukankah Nabi Adam nabi senior? Kenapa kok mesti Nabi Muhammad? Jawabannya salah satunya Nabi Muhammad mulia, salah satunya adalah karena Nabi Muhammad yang menerima wahyu Al-Qur'an. Akhirnya Nabi Muhammad mulia dia dibandingkan seluruh para nabi, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi contoh saudaraku ya Allah muliakan, bulan. Allah sebutkan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Ada 12 bulan yang Allah ciptakan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Kenapa dari 12 bulan yang Allah ciptakan hadirin yang Allah muliakan, kenapa kok mesti bulan suci Ramadan yang menjadi sayyidus syuhur, penghulunya dari bulan-bulan yang ramai tersebut? Kenapa enggak bulan ini bulan Zulhijjah, bulan yang dikenal jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah? Kenapa kok mesti Ramadan? Karena jawabannya syahrur Ramadan allazi unzila fihil Quran, karena bulan suci Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Akhirnya Ramadan menjadi mulia dibandingkan 11 bulan yang lainnya. Yang terakhir ada lagi hari. Hari yang kita kenal ada 7 bilangannya. Yaumul Isnain, Sulasa, Arbi'ah dan seterusnya. Dari 7 hari tersebut hadirin, kenapa kok sekarang hari Jumat dikenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari-hari yang 6 hari lainnya? Karena jawabannya bulan atau hari Jumat ini hadirin, karena pada malam itu Allah turunkan Al-Quran. Apa kesimpulan yang ingin khatib sampaikan saudaraku yang Allah muliakan dari contoh-contoh di atas? Bahwa jangan sekali-kali kita tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sesibuk-sibuk apapun kita, profesi kita ASN, pejabatkah kita, minimal bacalah Al-Quran saudaraku yang Allah muliakan. Kalau tidak bisa sehari satu juz, bacalah Al-Quran satu hari satu halaman, itu pun paling minimal saudaraku yang Allah muliakan. Bagaimana kalau sekiranya ada orang yang membaca Al-Quran itu terbata-bata? Allah tetap memuliakan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata. Apa kata Nabi, wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta, orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, falahu ajran, dia mendapatkan dua kemuliaan. Kenapa kok dia mendapatkan dua kemuliaan? Karena pertama, dia membaca Al-Quran karena Allah, tidak karena riya. Dan yang kedua, dia membaca Al-Quran mendapatkan dua kemuliaan karena dia sudah bersusah payah membaca, mendikte huruf demi huruf Al-Quran, tetap dapat kemuliaan.
Tapi saudaraku yang Allah muliakan, jangan dipahami bahwa kita sepanjang hidup membaca Al-Quran terbata-bata. Karena ada hadis sebelum ini, kata Nabi. Apa Nabi katakan? Al-mahiru bil-Quran. Orang yang mahir, fasih, lancar membaca Al-Quran. Maka orang tersebut ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang tersebut di backup oleh para malaikat yang mulia nanti di hari kiamat. Nanti pada saat di hari kiamat dia lupa, ya Allah, kenapa kok aku ini dikawal oleh malaikatmu yang mulia, sementara yang lain tertatih-tatih mencari syafaat. Aku bingung, ya Allah, kenapa di depanku ada malaikat, di belakangku ada malaikat, kiri kanan atas.

setidaknya sejengkal. Jangankan sejengkal, hadirin selesai sholat Jumat ini saja keluar kita dari Masjid Raya An-Nur ini, maka jarak matahari dengan kepala kita 124 juta kilometer. Jarak yang sangat jauh, tapi panasnya luar biasa. Tapi nanti di hari kiamat jarak itu, saudaraku, ya Allah muliakan, tidak lagi ratusan kilometer, tapi jaraknya dekat di atas kepala kita. Maka tentulah ada sebagian orang yang merasa kepanasan. Saking panasnya dia mengucurkan keringatnya sampai menenggelamkan hingga ke tenggorokannya, tergantung amal ibadahnya. Tapi ada sekelompok orang, saudaraku, dia tidak merasakan kepanasan, dia tetap merasa nyaman, adem. Siapa dia? Orang tua yang mampu mendidik anaknya hafal Al-Quran. Maka saat itu orang tuanya duduk seperti raja dan ratu. Maka saat itu dia dikalungi mahkota yang luar biasa. Dia bingung, ya Allah, kenapa kok aku ini seperti raja dan ratu, sementara di luar sana orang sibuk dengan mencari syafaat masing-masing, tertatih-tatih minta syafaat, kepanasan luar biasa, sementara aku seperti raja dan ratu. Maka Allah jawab, mau tahu kenapa engkau seperti raja dan ratu? Karena engkau mampu mendidik anakmu hafal Al-Quran. Yang terbata-bata saja mendapatkan kemuliaan, lancar saja jauh mendapatkan kemuliaan, yang dia mampu mendidik anaknya juga dapat jauh kemuliaan. Bagaimana kalau seseorang yang belum Allah anugerahkan keturunan? Tenang, saudaraku, ya Allah muliakan, ketika ada seseorang yang sampai detik ini masih pejuang garis dua, maka kalau ada sebagian rizkinya dia berikan ke pondok pesantren, yang mana pondok pesantren tersebut mencetak hafiz Quran, maka titiplah sebagian rezeki tersebut ke pesantren tersebut, maka anak ini lambat laun hafal Al-Quran. Karena Allah dan rezeki kita, maka sama nanti di hari kiamat dia seperti raja dan ratu dikalungi mahkota yang luar biasa. Maka saudaraku yang Allah muliakan, banyak contoh-contoh orang-orang yang memuliakan Al-Quran karena Allah, bukan karena yang lain. Contoh, ada ulama di tanah Sumatera Barat namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada lagi seorang ulama dari tanah Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada lagi Syekh Junaid Al-Batawi dari Betawi. Mereka pernah menjadi imam plus khatib di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Tidak sembarangan orang menjadi imam dan juga khatib di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Tapi ada orang Indonesia yang pernah menjadi imam. Kenapa mereka dimuliakan di tanah suci meskipun mereka adalah orang-orang Indonesia? Karena jawabannya salah satunya, dia mulia karena Al-Quran di dalam tubuh dia. Bahkan tahun 2019 waktu program Hafiz Cilik RCTI, juara 1 dan juara 2 adalah putri-putri terbaik Provinsi Riau. Apa yang terjadi? Seorang anak yang masih usia 9 tahun, saudaraku yang Allah muliakan, maka saat itu dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Datanglah seorang pengusaha muslim kepada orang tuanya. Lalu pengusaha muslim ini mengatakan kepada orang tuanya bahwa anak yang juara 1-2 Hafiz RCTI ini, anak ini dibeasiswakan sampai perguruan tinggi. Maknanya apa? Maknanya meskipun masih SD, tapi SMP-nya, SMA-nya, perguruan tingginya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, jangan kita tinggalkan Al-Qur'an. Alhamdulillah banyak program-program baik dari pemerintahan bahkan dari yang lainnya, bagi mereka yang hafiz Quran langsung masuk jalur polisi dan TNI. Bahkan pemerintah Provinsi Riau kita ini juga masih memuliakan orang-orang yang sukses, yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada Al-Quran melalui musabaqah tilawatil Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabihu ya ulil absar la'allakum turhamun.

yang la ilaha illallah muhammadur rasulullah sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufuf min iqamatis salah. Lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده

0: illallah.
1: Baik, saudara pendengar, demikian tadi pelaksanaan ibadah salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Agung Anur Provinsi Riau. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dito Satriawan mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio RRI Pro 1 Pekanbaru.

Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kita simak dan dengarkan bersama ya siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat hari ini. Pendengar yang telah kita simak langsung tadi dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Anda kembali bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan ini, pendengar, tentunya masih dalam rangkaian Riau Siang. Kami akan hadirkan selanjutnya informasi-informasi terkini untuk Anda. Segera akan kita simak informasi siang ini, akan kami rangkum dalam Warta Riau Siang yang akan kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Aplikasi di BMKG sendiri yang memantau ada beberapa titik.

0: mungkin berbeda ya. Tapi untuk indikasi-indikasi munculnya hotspot-hotspot.
1: Sampai terakhir tadi pagi, kita sudah dihubungi oleh pihak BPBD Provinsi untuk memvisualisasi lokasi kebakaran untuk membantu mereka untuk koordinat apa namanya heli waterbombing. Jadi pagi ini sudah mulai lagi waterbombing dan dari dua hari kemarin juga sudah dilaksanakan waterbombing dari BNPB Provinsi 2 titik tersebut.

Pokok-pokok berita utama. Masyarakat dan semua pihak termasuk perusahaan dihimbau untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla di musim kemarau. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Rupat terus dilakukan. Selain pemadaman darat, tim gabungan juga mendapat dukungan waterbombing dari BNPB dan BPBD Provinsi Riau. Ya saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Mono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini di edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Masyarakat dan semua pihak termasuk perusahaan dihimbau untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan atau...
1: Kembali bersama kami program 4 Jakarta, masuk Pro 4 Pekanbaru bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.
2: Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya, pasti pada nungguin nih ya. Tapi kita nggak ngomongin World Cup di hari ini ya Bang Po ya, pemirsa Renet dan juga pendengar Pro 4. Kita ngomongin soal budaya ya, dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di Pro 4 Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di Pro 4 Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya. Di Pro 4 Mataram nanti kita coba sambungin lagi ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita balik lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perempat, masih barengan Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perempat Network. Ya, gimana kabarnya, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perempat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perempat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya,
2: Bang Jo atau Bang Aditya nih?
1: Bebas.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, gitu. Boleh ya. Siap.
2: Iya.
1: Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada.
1: Sudah hadir ya?
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siap. Mana nih? Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya.
2: Assalamualaikum. Jawabnya gimana? Oh, gini ya. Harus gini nih Mas Jo.
1: Bang
2: gitu
1: nih. Harus gimana?
2: Nih.
1: Oh gitu. Nah kan gini, kita ceritanya pura-pura nggak ngeliat, kita ngeliatnya ke kamera depan gitu kan, kita kita lagi RR-in net soalnya.
2: Oh dia gitu ya.
1: Iya. Kemudian harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung nih. Ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah, kalau Mbak Intan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Ya, Kebudayaan 2026.
1: Selamat siang. Siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Oh, Bang Jo,
1: betul. Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya. Tujuannya RRI punya Perempat kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Perempat Jakarta, budaya di sono ada Perempat Mataram, dan di kota-kota besar ada.
2: Nah, ini dia makanya untuk membahas itu kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit.
1: Boleh, siap, silakan.
2: Situasinya nih.
1: Nanti di menit
2: cara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Monggo silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu Dinas Kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah Dinas Kebudayaan berhasil pecah telur kan.
1: Oh,
3: karena
1: gitu?
3: Dia berdiri sendiri. Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsennya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan, memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya Dinas Kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ini. Dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa, mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu, tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia NTB ya, kebudayaan.
4: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan yaitu knowledge and passion must be together, yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
1: Oh gitu.
4: Ya, di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
1: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah?
4: Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
1: Oh, kelas 2.
4: Satu guru.
1: Oh gitu. Ini jadi putri budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
4: Seleksinya kemarin bulan Maret.
1: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
4: Januari.
1: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya, iya, iya, iya, iya, ya. Seru.
4: Seru.
1: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
4: Yang paling berkesan?
1: Aktivitas atau permainan atau salah satunya lah.
4: Semuanya kayaknya berkesan.
1: Wah, keren. Ya, kan? Ya, ya, ya, ya. Pas lah nih jadi putri budaya NTB.
4: Iya,
1: Pak Kadis, iya. Ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi, dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu bagaimana nih ke depannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
3: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di kedepannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini
1: ya,
3: lini kehidupan kita. Kalau bicara
1: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
3: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya.
1: Menjadi budaya
3: ya. Iya, akan menjadi budaya bagi kita. Karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan sih insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya gendang beli ya.
1: Betul.
3: Itu anak-anak mudanya itu
1: antusias
3: sekali ya. Makan luar biasa menurut saya.
1: Betul.
3: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca yang di NTB Sumbawa sana kan.
1: Betul.
3: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai, ya nilainya.
1: Oh itu yang ya. Ini yang agak serius nih.
3: Iya serius, ya nilainya itu.
1: Agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
3: Ya misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti patut pacu-pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
1: Apa
3: ya,
1: itu ya?
3: Makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
1: Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kadis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah nggak ngiring pengantin?
4: Pernah.
1: Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kadis, memang orang kalau untuk
4: muda,
1: event ya.
4: Generasi muda lebih suka betul. Yang kayak interaktif.
1: Interaktif. Iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
4: 10 tahun
1: ke depan. Ya nggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan, nggak sekedar apa euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
4: program berarti.
2: Iya, iya, iya.
4: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Hmm. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
2: Iya, iya, benar.
4: Jadi kalau menurut Intan itu dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang sederhana. So, dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
2: Oh iya, iya, benar.
4: Kan? Terus juga kita bisa sambil konten, sambil bikin video tentunya. Karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial.
2: Yeah,
4: jadi
2: yeah.
4: panggung besar buat generasi muda media sosial.
2: Benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Mm-hmm. Nah kalau saya kan pernah tugas di Bima.
3: Ya.
2: Ya, kalau di Bima itu ada rimpu.
3: Rimpu.
2: Ah, itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu ya. Itu kan pakai sarung tuh, Pak Kadis.
3: Ya.
2: Nah, bagaimana nih?
3: Itu keren lah ya di situ yang punya rimpu itu ada 3 kabupaten kan?
2: Hmm.
3: Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima sama Dompu.
2: Oh.
3: Nah, kemarin kan baru festival rimpu itu.
2: Hmm.
3: Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang benar, memuliakan benar. Perempuan kan.
2: Benar.
3: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah dengan kain tenun rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya, luar biasa kreativitas yang dapat kita jual untuk ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang muslim kan. Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
2: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana
3: ya, dia punya
2: dia
3: punya strata sendiri membangke misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar. Apakah dia itu gadis atau sudah menikah, itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Oh, kalau kita
2: pintar nilai-nilai lihat. Yang kita maksud
3: ya gitu,
2: bukan sekedar ininya aja ya, cara yang, pakainya aja ya.
3: Oh iya, cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting, pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai. Okay. Ya, nilai-nilai dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
4: Permainan lokal?
2: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua. Ya beberapa. Iya. Itu yang saya saksikan loh ya. Nah kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya. Artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh?
4: Dapat.
2: Masih ada sampai sekarang?
4: Kalau sekarang kayaknya udah enggak deh
2: Kak. Waduh.
4: Iya. ke
2: media ya akhirnya. Iya. Ada enggak rencananya ke depan nih pengen ngajakin teman-teman, yuk kita main lagi nih kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah enggak?
4: Pengen kepikiran kayak buat ngajak gitu, tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
2: Betul.
4: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
2: Biar menarik gitu ya.
4: Iya. Sebagian dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu.
2: Kuno udah, gitu ya.
4: Kuno, ya.
2: Waduh, kata-kata itu lagi.
4: Ya padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi, kan, dan belajar dari yang dulu-dulu gitu.
2: Iya. Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan di Dinas Kebudayaan kita nih?
3: Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan? 12 objek pemajuan kebudayaan. Antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional. Ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah yang dua terakhir ini, misalnya cagar budaya dan indikasi geografis, itu adalah yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat. Nah, logat orang Bima sama logat orang Sasak kan beda kan?
2: Beda, Sumbawa juga.
3: Sumbawa beda. Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan. Karena itu adalah
2: apa identitas namanya? Kita.
3: Iya, indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
2: PR-nya
3: digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerjasama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya, Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. Oh, 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya dan tentu dengan apa namanya kemampuan anak-anak muda ini, saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Gitu. Oh gitu.
3: Dan
2: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
3: Iya, kita sedang membuat webnya.
2: Oh, websitenya sudah
3: rancang. Kita padukan karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan. Artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah database-nya sebelumnya kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu.
2: Oh, gitu.
3: Karena data-data kemarin itu banyak, tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya, lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
2: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat.
3: Iya.
2: Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbo aja nih.
3: Lembo Ade.
2: Lembo Ade gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas
3: udah.
2: Dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makanan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Intan masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
4: Kalau untuk makan-makan itu masih sih.
2: Oh, masih. Iya, iya, iya.
4: Kita lagi bekele nih.
2: Bekele. Oh, ada masih.
4: Ada masih.
2: Masih bekele tuh. Oh, iya iya iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya iya iya, berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di Intan asli mana tadi? Gerung.
4: Gerung.
2: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
4: Pelecing, pecel, urap, ares.
2: Iya iya. Oh, gitu. Enggak, ini enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya. Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Mana sih? Terputus ya. Oh gitu. Nah, ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
4: Iya, benar.
2: Ini.
4: Masih kan sampai sekarang?
2: Masih. Oh, gitu. Terima telepon dulu ya. Oke. Okay. Halo. Terputus lagi. Oke, okay. Biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
4: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
2: Oh, di sawah?
4: Iya.
2: Oh, pilih gitu? Iya, iya, bentar. Iya. Bentar dulu ya. Iya, masih ini ya, maintenance. Oh, jadi aktivitas bekele, kalau bahasa Indonesia itu makan bareng,
4: makan
2: ya
4: bareng.
2: Makan bareng ya, versi ya. Apa sasak ya.
4: Sasaknya.
2: Jadi mereka ngumpulin
4: bahan-bahan
2: ya,
4: bawa
2: ya.
4: Kangkung, ada yang bawa tuki, ada yang bawa beras,
2: bahkan bawa panci kan,
4: bawa panci dong buat masak.
2: Iya ya, sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya. Ini dari Oming Chan nih, Pak. Apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Kadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
3: Iya.
2: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih, tantangan-tantangan yang dirasa?
3: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri, lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
2: Wah ya. Keren nih.
3: Ya. Oh, ya, ya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan Taman Budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi atau ada kesulitan-kesulitan ya. Tapi ketika sekarang ini ya di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembige itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
2: Yang datang,
3: kan?
2: Ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya. Menolak.
3: Nah, seperti contoh yang tanggal 26-27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir gitu.
2: Ya. Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di sini.
3: Iya, Nusa Tenggara Barat lebih komplit.
2: Lebih komplit ya.
3: Komplit. Kita punya Taman Budaya ya, dan itu kita sedang revitalisasi ya, kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum. Kedepannya kita akan punya beberapa museum ya, untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
2: lebih dekat lagi dengan ini ya.
3: Iya, lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Dan kita punya tema-tema nanti budaya kebudayaan.
2: Iya. Saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
5: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang, dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini berkesempatan bertemu akhirnya langsung gitu sama
2: betul.
5: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
2: Iya, secara edukasi bisa kan banyak relasi. Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya. Kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo, ini udah 35 menit
1: nih. Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ihwan, ada Kak Intan juga. Iya, nanti kita akan kembali lagi ya Bang Po pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini. Untuk line interaktifnya itu kayak udah gak sabar ya buat telepon nih, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaring

0: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
1: Salam budaya.
2: Datang-datang dengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
0: Dengan siapa dulu nih, Bu?
2: Dengan Cigu nih ya, Bang Dika Suara Ganteng.
0: Siapa? Siapa?
2: Cigu.
0: Oh, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
2: Di situ loh, kan nonton. Selamat pagi, Cigu.
0: Oh, selamat pagi, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
2: Iya, selamat siang ya sekarang. Ah, Bang
0: Dajah. Cigu dari mana, Cigu?
3: Cigu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cigu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
2: Iya.
0: Iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
2: Memang kalau kita ke Mataram apalagi ke Labuan Bajonya, wah luar biasa.
0: Iya, langsung pertanyaannya dulu.
3: Iya, pertanyaannya boleh, Cigu.
2: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
1: Iya, siap.
0: Jakarta ya.
2: Selamat dilantik ya, Bapak ya.
1: Iya.
2: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita cantik?
0: Mbak Intan.
2: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang enggak cukup ya.
0: Iya, betul. Langsung.
2: Kita sambungnya atau sasak apa namanya? Sama
0: sasak sama bojo.
2: Kita dan kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
0: Iya, pertanyaannya, Bu.
2: Pertanyaannya Bapak Kadis. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya? Satu, nomor duanya, pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir, pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
3: Banyak ya, Cegu ya. Terima kasih, Cegu.
2: Ya, Bang Dika, Bang Jo.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana nih, Bang Jo?
3: Kita jawab dulu aja ya, soalnya banyak ini.
0: Oh, gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya, kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
1: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan apa namanya platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik, antara lain di museum, kemudian juga ada di Taman budaya untuk mengekspresikan. Tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk kita sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu, selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya, ketika bicara tentang anak muda ya, yang bicara kebudayaan ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua. Itu selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya. Ya, tidak hanya ketemu di kafe ya, di beberapa kafe ini kita datangin ya, kemudian juga di tempat mereka
0: tongkrong
1: di tongkrongan mereka.
0: Tongkrongan ya.
1: Ya, jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan.
0: Iya. Berjamur nih tempat nongkrong ya,
1: tadi. Kemudian bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi, kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya, yaitu NTB Satu Data Budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
0: Berarti kunjungan tuh ke tempat-tempat?
1: Ya, sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya. Kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta desa Duta Desa Nusa Budaya.

0: desa ya, satu desa satu duta satu desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing, jadi tidak hanya supaya
1: berarti ada pintu-pintu ini ya, penyerapan info data dari
0: dari mereka,
1: itu tugasnya duta ini
0: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
1: inventaris gitu ya,
0: inventaris melakukan kegiatan membuat film pendek ya, film pendek lalu diupload di mereka dinas kebudayaan memotret dan itu kita ajarkan nantinya menulis ya. Menulis tentang budaya.
1: Keren. Ada berapa desa di provinsi?
0: 1000 lebih.
2: Ya. Banyak ya, Bandika ya.
1: Iya. Ini udah 1000 desa.
0: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
1: Ada. Oke. Ini untuk memulainya ya.
0: Iya.
1: Oke. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya.
2: Iya, boleh. Silakan, Bandika.
1: Iya. Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
3: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada yang inovatif, yang kayak ada pameran
1: gitu.
3: Terus juga mungkin pawai. Hari memperingati hari gitu pakai budaya kayak gitu.
1: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
3: Yang ada
1: nah, ini
3: ruangannya
1: nih.
3: Gitu.
1: Ini Pak Kadis nih.
3: Jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Nanti kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Jadi kerajinan yang sudah kita buat itu
1: ramai orang datang nanti kan.
3: Iya. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan gitu.
1: Keren. Sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya, entah dengan kerajinannya, tentang busana gitu-gitu ya. Keren nih Pak Kadis nih. Kita lanjut lagi ya, saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini nih?
0: Ya, yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya. Misalnya ya, ada tarian gitu ya. Ada pakaian, bangunan adat ya, kemudian sistem nilai ya. Nah, itu yang paling penting karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya. Yang perlu misalnya di Sasak ini ada saling jot atau saling memberi. Ya kan?
1: Oh iya ya, benar.
0: Gotong royong lah ya, gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya, atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Podahu, Ngahirawi Pahu, itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan, pakaian
1: Sasak sering juga paham. Eventnya tuh
0: Sasak juga paham mereka kan pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan. Tahu pakaiannya tapi
3: nggak tahu
0: nilainya.
3: Setuju
0: ya deh.
3: Setuju.
1: Sejarahnya juga nggak tahu nanti.
0: Iya, sejarahnya nggak tahu.
3: Kadang asal pakai aja kan.
1: Akhirnya, mohon maaf Pak Kadis ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya saya. Lah kalau dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
3: yang
1: kan.
3: Yang penting make.
1: Oh iya itu benar. Ada Apin Cipmung nih. Gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mutanya? Oh iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa izin mutanya nih? Banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
0: Iya.
1: Pak Hadis nih.
0: Atau anak muda dulu. Malu gak kalau pakai?
1: Kalau Intan sendiri gimana sih situasinya saat
3: ini? Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong, karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan nggak perlu dengerin orang yang bilang alay, iya, karena itu adalah identitas kita sendiri.
1: Benar. Padahal sekarang sedang ngetren loh.
3: Iya.
1: Iya. Sebaliknya nih, Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Di mana ada apa kegiatan budaya, wah
2: berlomba-lomba. Iya. Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada. Dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu. Tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi ada ininya, ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Bang Dika ini di Jakarta sudah ada telepon, kita angkat ya.
1: Silakan.
2: Oke. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
2: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
4: Dari
2: Padang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padang cuma absen aja Padang ya. Siap, Padang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh, Bang Dika kayaknya.
1: Kita ke komentar YouTube nih yang
2: boleh silakan.
1: Ya, ada Anastasia ini mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya gratis di NTB. Oh ya gratis ya. Biar anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
2: Ya.
1: Telepon dulu lah ya.
2: Kak. Boleh sekali nanti dirapel ya.
1: Rapel lah. Halo, terputus juga nih. Ada apa
2: coba,
1: nih?
2: Coba kita sambung yang di Jakarta ya, Bang Dika ya.
1: Silahkan.
2: Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Halo Perempat, assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
5: Suara Budaya Jakarta.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
5: Bang Jojo dengan Pak Haji
2: Amsar. Oh, Pak Haji Amsar, dari iya boleh. Pak Haji Amsar boleh di Jakarta, iya, Pak Haji Amsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
5: Dengan abang siapa tadi?
2: Bang Dika, dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan Pak NTB. Pak ada juga dengan Kak Bang Intan, Dika. Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
5: Di Mataram ya.
2: Iya, betul.
5: NTB,
2: betul.
5: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayah mau tanya nih. Sebetulnya Bang, di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua Bang. Tempat betul. Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling semua apa NTB ya. Nusa Tenggara Barat itu indah semua Bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya Bang.
2: Iya.
5: Itu indah semua Bang. Itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi Bang ya. Di Batu Layar itu kan. Itu indah-indah semua Bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya. Katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh Bang? Saya mau tanya tuh.
1: Pohon purba
5: itu ya? Pantainya indah sekali itu. Pohon kayu besar Bang itu.
2: Iya, siap.
5: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu Bang, masih ada itu Bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
2: Ya, siap kalau gitu Pak Jamsa.
5: Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan Bang.
2: Widih mantap sih ya.
5: Jadi sering sana juga gitu loh.
2: Siap Pak Jamsa. Terima kasih Pak Jamsa.
5: Ya terima kasih Bang Jojo. Dan abang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
2: Siap. Nah, terima kasih.
5: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu Bang. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan ini karena waktu juga sudah mepet. Ya, boleh dipersingkat jawabannya.
1: Yeah. Itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
0: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata itu, wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya. Di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya, banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, melalui kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
1: Siap, terima kasih tuh Dani jawabannya.
0: Satu boleh nggak?
2: Apa tuh?
0: Permainan.
1: Boleh, masih ada waktu, tinggal beberapa menit lagi.
2: Tinggal satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
0: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga, dan ada perkumpulannya aktif sekali.
1: Siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih Kak Jo kesini.
2: Oke, siap. Kalau gitu mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh silakan.
1: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
3: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri tuh pengen ngelihat banyak, lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya. Gitu. Enggak dengerin kata orang yang bilang halai gitu, yang macam-macam gitu.
1: Kuno
3: enggak.
1: Dan kuno, jadul gitu ya.
3: Iya, siap. Jamet enggak gitu.
1: Siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
0: Oke. Bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya, masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
1: Siap. Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Perempat di seluruh penjuru Nusantara.
2: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
7: Penyemanya Turan Puan hari kedua rangkaian milad ke-56 Lembaga Adat Melayu Riau LAM diisi dengan pelatihan pembuatan bubur lambok yang digelar oleh perempuan LAM Riau di Balai Adat Melayu Riau. Jumat 5 Juni 2026 hari ini kegiatan mendapatkan antusiasme tinggi dari peserta yang berasal dari berbagai organisasi perempuan dan masyarakat. Kegiatan ini dirancang untuk membuat pelatihan bubur lambok agar organisasi wanita lainnya tersosialisasikan dan mengetahui cara membuat bubur lambok. Nanti masing-masing organisasi juga diharapkan dapat membedakan, mengadakan pelatihan serupa di organisasi masing-masing. Selain menjadi bagian dari pelestari budaya Melayu, bubur lambok juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Dengan semakin banyak orang memahami cara pembuatannya, kuliner tradisional ini diharapkan dapat menjadi peluang usaha baru yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Cito dan Puan menemani kembali di Tepak Siang bersama Perempat Suara Budaya Riau. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengutamakan produk lokal. Ini berbicara tentang bagaimana menjaga ekonomi, perkembangan ekonomi dengan membeli dan juga menggunakan produk dalam negeri. Kita membantu pelaku UMKM dan industri lokal untuk terus berkembang. Semakin banyak produk lokal yang dibeli, semakin banyak pula perputaran uang di dalam negeri.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: Kajo da kawai si kuhaga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerji. Kik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yuk. Yolo jutaan. Ih, kira muda amalama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan penyama berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai ya? Berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah,
1: nangar tancap.
0: Lao ya,
1: sado. Lao Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Hagalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injus mahal mahal gani harga pandai ni ku pirak gani sa berjuta-jutaan pokok ne mahal
1: iya
0: mahawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabut tu bangak kena tano ni bah
1: jantung bah hei mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne na uzubillah min salih amit amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini kumat tuh.
0: Kasa kau tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hituk ya gambeli kau enggom ni ya walaupunnya juga seblok dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.

0: Ah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
0: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Cinta Rombongan bersama kami, program Ampara Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Cinta Rombongan, penggunaan masker saat berkendara masih menjadi hal penting, terutama bagi pengendara sepeda motor yang sering terpapar debu, asap kendaraan, dan polusi udara di jalan raya. Selain membantu melindungi saluran pernapasan, masker juga dapat menjaga kesehatan wajah dari paparan kotor dan udara panas selama perjalanan. Masker menjadi salah satu perlindungan sederhana namun efektif untuk mengurangi paparan partikel berbahaya tersebut.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

wajib menyetujui penerapan penggunaan masker saat berkendara, penting terutama bagi pengendara sepeda motor. Nah, polusi udara di jalan raya selain membantu melindungi saluran pernapasan, masker juga dapat menjaga kesehatan wajah. Cituan dan Puan, DPRD Riau tekankan transparansi penuh pada penerima siswa baru. Peringatan keras ditekankan pada jajaran legislatif Provinsi Riau oleh jajaran legislatif Provinsi Riau dalam menyambut pelaksanaan sistem penerimaan murid baru untuk jenjang SMA dan SMK tahun ini. Praktik curang berupa penyisipan calon siswa melalui jalur tidak resmi ke sekolah-sekolah negeri diminta untuk segera dihentikan secara total. Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis menegaskan bahwa integrasi dunia pendidikan harus dijaga sejak tahapan seleksi masuk. Ia mewanti-wanti seluruh pihak agar tidak lagi mencoba mencari celah manipulasi yang dapat mencederai hak-hak para calon siswa yang mengikuti prosedurnya secara jujur. Penegasan tersebut mencuat usai prosesi penandatanganan fakta integritas yang melibatkan pemerintah Provinsi Riau serta jajaran Porkopimda pada Kamis kemarin. Budiman menyatakan bahwa komitmen bersama ini menjadi landasan untuk menutup rapat segala bentuk investasi, maksud kami intervensi dalam proses penerimaan. Pihaknya sangat berharap komitmen ini berjalan sesuai rencana, prinsip transparansi, objektivitas, keadilan, serta akuntabilitas harus dijunjung tinggi tanpa adanya diskriminasi sedikitpun dalam pelaksanaan seleksi. Dokumen para integritas, fakta integritas yang telah disepakati memiliki beban moral yang besar bagi seluruh panitia penyelenggara. Mengingatkan agar fakta tersebut tidak hanya berakhir sebagai seremonial di atas kertas, namun harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Budiman juga mengajak para orang tua untuk lebih percaya diri dalam mengikuti jalur resmi yang telah disediakan pemerintah secara komprehensif. Saat ini sistem seleksi telah mengakomodasi berbagai kebutuhan melalui jalur prestasi, afirmasi bagi warga yang kurang mampu, zonasi, domisili hingga jalur mutasi. Semua ada atur dan diakomodasi dalam regulasi. Jika anak berprestasi atau dari keluarga kurang mampu, gunakan jalur yang tersedia. Begitu juga bagi yang disiapkan, silakan aturan dan jangan lagi mengandalkan jalur belakang. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Pakai kopi, rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatulah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Baik, Enci Tonobon, saatnya saya terima telepon untuk yang bergabung di program Dangdut kita. Dangdut yuk ya, hingga pukul 5 petang, 2 jam ke depan ya. Tapi nanti ada jeda seruan azan asyar ya, untuk info awal nanti asyarnya pukul 3 lewat 41 menit. Nah, jadi masih panjang waktu, setengah jam hampir ya. Kita terima dulu di 0761-23606. Sekali lagi silakan, 0761-23606. Dangdut yuk.
1: Dangdut Poin 4 RI, selalu di hati Harun.
0: Yucu.
1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Camin ya.
1: Apa kabar, Mas Herna?
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagu yang ada, Mas?
0: Lagu yang ngadu, sabar, candu asmara, keliru, gulali, sambal jahe, selalu milikmu, gincu, kemana dimana, angka
1: kemana
0: satu.
1: Dimana, kemana dimana,
0: Lana? Kemana, kemana dimana?
1: Iya.
0: Maggie Z.
1: Maggie Z. Salam pertama untuk Angga yang lagi siaran ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Yuk.
1: Untuk siapa lengah, untuk Kak Aini Perawang. Salam untuk Bunda Sutini. Salam untuk Mama Pami,
0: Mama
1: dan Tika di Kampar. Ada selfie di Kampar Kiri Tengah.
0: Kampar Kiri?
1: Kampar Kiri Tengah apa lagi?
0: Kampar Kiri Tengah mana tuh?
1: Kampar Kiri Tengah tuh daerah Sungai Pagar, Semelinyang, Penghidupan.
0: Kalau mbak dulu mang,
1: pakai dulu ya ke Lipat Kain tuh, tuh Kampar Kiri Timur. Kampar Kiri Barat dari mana pula ya batasnya?
0: Ada apa dulu? Kalau saya dulu di Kampar Kiri Hulu.
1: Oh, itu Kampar Kiri Barat yang kesana tuh, Kampar Kiri Baratnya dari Gema ke Songgan, Lodai.
0: Iya, Kampar Kiri Hulu namanya itu.
1: Iya, Batu Sasak.
0: Pulau Pencong kan?
1: Iya, itu melalui Yapo, itu melalui Sungai Sebayang tuh.
0: Nah,
1: masuk ke situ. Aku pun ke sana tuh insya Allah udah dijajaki semua tuh pergi pengajian dulu tuh. Kita tahun-tahun 2010 lah, 2000 sampai 2017.
0: Saya tahun 2002.
1: Akhirnya corona kemarin habis pengajian. Datang corona pengajian hilang pula. Nah, salam untuk Bang Sinsan, Pak Mali sama Bu Ija.
0: Yup.
1: Itu Bang Arjuna. Arman, Pak Jono, Pak Tonga, Iza, Tika, Tika di Jalarengka, Ibu Tika, Ibu Apiza juga. Itu semua-semua lah. Kak Iyus juga. Dapat salam dari Camin semuanya tanpa terkecuali. Itu aja ngarun, ditunggu lagunya.
0: Yup.
1: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Camin penelpon pertama kita pada sore hari ini. Halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut perempat selalu di hati ya. Assalamualaikum ngarun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ema ya.
2: Bu Ema di Rumbai ngarun.
0: Silakan Bu Ema. Lagunya.
2: Apa kabar ngarun?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Lagunya
2: tadi apa ngarun ibu? Enggak pula minimak orang terada pula yang ditengok.
0: Lagunya sambal jahe, gulali, keliru, sabar, gincu.
2: Keliru itu dari siapa ngarun?
0: Keliru ini Muhsin Alatas.
2: Nah ya itu aja ngarun.
0: Itu aja.
2: Salamnya untuk semua yang lagi monitor petang-petang nih di perompak ya ngarun ya. Dapat salam dari Bu Ema di Rumbai. Insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Ema di Rumbai. Dan istimewanya buat Ong Arun serta keluarga semua, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Berkah rezekinya ngarun, lancar aktivitasnya semuanya. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Dan setelah selesai dinasnya nanti, Ong Arun pulang dalam lindung Allah SWT.
0: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih waktu
0: dan terima kasih juga doanya.
2: Sama-sama ngarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ema di Rumbai. Kita terima dua penelpon lagi. Jadi empat penelpon baru kita lagu ya. Halo.
3: Halo juga Rul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Surtini ya.
3: Iya Rul.
0: Silakan Bu.
3: Nyanyinya ada tasbih ada Rul.
0: Tasbih.
3: Ada judul turun.
0: Siapa punya nyanyi enggak?
3: Datang tu ribu lah Rul. Apa nanado lah Rul.
0: Tasbih ya.
3: Iyalah, abiar ini kok. Iyalah, nak cari-cari kok. Mudah salah nak ke, lo kan?
0: Lah, boleh.
3: Iya, boleh. Apa nak ada dorong yang tadi lalu pul, Bu?
0: Yang do yang kini go. Gulali, sabar.
3: Sabar siapa penyanyi dorong?
0: Sabar Latasha nama penyanyi.
3: Latasha, sabar aja lah, Rul.
0: Sabar.
3: Ya, sabar. Salamnya Arunnya, salam istimewanya untuk Arun dan keluarga, semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Juga untuk Mama Indah, Nena Aska, Adina Lucy, Atika, Ibu Atika ya, Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Astati Mas Joko, Ocu Yawe, Ocu Amin, semoga sehat selalu keluarga semua.
0: Amin.
3: Pak Sison, Ibu Buyung, Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija. Oh ya, kemarin ada Pak Lau ya, Pak Lau Sungai Mandau, titik salam kemarin di Rio TV. Nah, mudah-mudahan beliau mendengarkan. Bunda Aini, Ibu Wati, Ibu Minar, dan Ibu Armiati. Noveni, Depi Joni, Uwa Amor, Abang Yanto. Salam untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan lagi penelpon berikutnya pula 0761236006 ya, sudah 3 penelpon di sesi pertama ini. Kita silakan, atau boleh kita hadirkan dulu lagunya. Sudah 3 lagu yang tersedia ya. Kemana dimana keliru sabar.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya.

0: Benji Toraman pukul 15.34 menit. Untuk waktu sholat fardhu asyar kami ingatkan kembali pukul 15.41 menit. Jadi sekira 10 menit ke depan masih kita terima dulu penelpon-penelpon yang nak bergabung di program Dangdut Yuk kita petang hari ini. Assalamualaikum Dangdut Yuk.
1: Assalamualaikum. Salam
0: Yuk. Dangdut Yuk. Dengan Bapak.
1: Dengan Pak Deyanto.
0: Pak Deyanto. Di mana Pak De?
1: Sehat.
0: Di mana nih? Di Panam di mana?
1: Di Tangkerang Tengah.
0: Oh, Tengah.
1: Tangkerang Tengah.
0: Jalan Paus mana?
1: Garuda, jalan Garuda
0: nih. Oh, Garuda ujung. Oke, oke, oke. Iya, ya. Silakan Pak De lagunya, silakan dipilih Gulali, Sambal Jai.
1: Lagu Hindustan boleh.
0: Dia lagu Unda, dia kita lagu Roma apa dangdut Indonesia. Ya?
1: Kalau lagunya jadi kempot boleh.
0: Kalau dia lagu Jawa itu lain lagi Pak, campur sari dia kategorinya. Oh. Dia dangdut apanya?
1: Iya. Ya lagu apa lah? Lagu Melayu aja lah. Pucuk pisang. Pucuk dan pisang.
0: Lagunya kita khusus dangdut sekarang Pak.
1: Dangdut.
0: Ada boleh pilih lagunya, judulnya Terajana, Angka Satu, Selalu Milikmu, Candu Asmara, ada Roma Irama juga.
1: Roma Irama aja lah.
0: Oke, Roma Irama, Gulali ya.
1: Setelah aja lah, pokoknya Roma Irama.
0: Oke, ditunggu Pak lagunya ya.
1: Kirim-kirim lah.
0: Silakan.
1: Ya, untuk yang tugas. Jangan
0: lupa
1: selalu
0: berbakti dirinya,
1: panjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Nah, untuk teman lagu Simpson, Ojo Jawai, Pamol, Ojo Amin, Bang Buyung, Arjuna, Pak Joko, sama Ejanya. Nah, untuk Bang Adi.
0: Pak
1: Rudi. Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Mama Dr. Charmaine.
0: Yuk.
1: Bu Yus. Ibu Rosatu Rosua.
0: Ya.
1: Mama Penny. Minasa. Mama Surtini. Untuk Mama Pakmi. Ya, semua-semua lah.
0: Baik.
1: Yang sama dan Lucio. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ini sama siapa ini ya?
0: Dengan Harun, Pak.
1: Alhamdulillah, amin. Ya, sudah lama nggak dengar suaranya.
0: Oh iya, kita.
1: Pandit tiap hari tetap ardir, aktif terus di apa?
0: Oh gitu, hari. Jalan Garuda ya?
1: Iya, Jalan Garuda.
0: Tetangga, ya. Kita Jalan Banding, Pak.
1: Banding, kata-kata lah, jalan. Ya begitu ya.
0: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deyanto di Garuda ujung sana. Monggo dipersilakan penelpon berikutnya 0761236006. Pukul 3.41 masih ada 3-4 menit lagi. Halo Dangdut Yuk.
2: Halo di hati.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan Ibu.
2: Ibu Pina di Arengka.
0: Bu Pina di Arengka, silakan Bu Pina.
2: Lagu ya. Lagunya
0: ya, silakan dipilih Candu Asmara, Selalu Milikmu, Gincu, Angka Satu, Terajana.
2: Kalau lagu lain
0: Pak. Asalkan dangdut diusahakan, apa judulnya?
2: Bujang Merana ada.
0: Apa?
2: Bujang Merana.
0: Bujang.
2: Ya.
0: Bujang Merana, ini Sintia ada?
2: Dari lagu.
0: Ya ada Bujang Merana ya.
2: Ada.
0: Ada.
2: Dari lagu kan?
0: Ya Bujang Merana kan?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Ini siapa nih?
0: Harun.
2: Pak Jol.
0: Harun kak.
2: Oh. Salam-salam ya, Mbak Ibu Sutini, Bu Yus, Bu Emma, Bu Wos.
0: Ya.
2: Ibu Bunda Aidi di Terawang, Benny, Bu Emma, Bu Ina, Ina Aska, Subuyung Sudawai,
0: Sudawai,
2: Pak Mali, Pak Samson, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan semua jalan.
0: Baik, terima kasih sudah gabung. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita jeda dulu karena satu menit lagi waktu sholat fardu asyar akan masuk. Sesaat lagi surat azan akan dimandangkan. Selamat menaikkan ibadah sholat fardu asyar. Untuk telepon kita buka lagi nanti pukul 4 lewat ya, setelah selesai azan dan sholat asyar.
3: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah, diriwayatkan oleh Muslim.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih, kodong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Baik, kita nomor saatnya saya terima lagi penelpon yang anak bergabung di 0761-23606 untuk kebersamaan kita di Dangdut Yuk hingga pukul 5 petang, masih tersisa waktu 50 menit ke depan. Ada Candu Asmara, Selalu Milikmu, Iki Nurjanah, Gincu, Mansur S, Angka 1 Amri Palu, Terajana, Erni Ardita, Kopi Lambada, Pami Sahab, Madu, Juan Rahman, kemudian Kata Bujangga, Ridho Roma, Pria Idaman, LP Skesi, Janur Kuning, Manis Manjakro. Halo Dangdut Yuk.
1: Halo Dangdut Yuk.
0: Selamat sore dengan Puan
1: Jaya.
0: Oh Kak Jaya, silakan Kak Jaya.
1: Lagu Mansur S ya, Makaro.
0: Apa tadi Kak?
1: Lagu penyanyi kan Mansur S tadi kan?
0: Oh yang Mansur S.
1: Makasih Makaro.
0: Yuk. Terima kasih penyanyi yang Mansur S tadi. Gincu judulnya ya. Baik, sudah kita sediakan. Kita silakan penelpon berikutnya 0761-23606. Untuk lagu lainnya ada Janur Kuning, Manis Manja Group, Terajana, Erni Ardita. Halo Dangdut Yuk. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Rampas
0: Salwa
2: di hati.
0: Yuk, dengan siapa bang?
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara Kaltim, Kalimantan Timur.
0: Oh, monitor kita melalui air digital ya?
2: Ya.
0: Baik, silakan bang Abdurrahim. Pilih lagunya, lagu dangdut.
2: Kalau lagunya sudah di program ya?
0: Sudah di program boleh, yang lain boleh karena kalau coba saya cari. Nah,
2: kalau boleh yang lain boleh. Jakarta Kalimantan.
0: Jakarta Kalimantan. Judul lagunya?
2: Singka si suka penyanyinya.
0: Hah?
2: Singka si suka penyanyinya.
0: Belum punya kita lagu itu. Yang lain apa?
2: Kalau yang lainnya
0: lagu dangdut ya.
2: Sarmila.
0: Apa? Sarmila.
2: Asrat penyanyinya.
0: Iya, oke okay, oke, sip.
2: Iya. Dengan okay. Pak siapa ini?
0: Ada.
2: Ya?
0: Oke, okay, silakan ada salam-salamnya.
2: Oh, aneh.
0: Ya?
2: Tidak terlalu kedengaran. Kadang-kadang tidak terlalu kedengaran di sini.
0: Oh, di sini sudah jelas. Sarmila Asraf sudah disiapkan lagunya. Lagu
2: terima
0: yang
2: kasih kesempatan dan waktu yang diberikan ya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Abdurrahim dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ah, baik. Dangdut Yuk.
3: Rompak selalu di hati. Assalamualaikum Bang Arun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
3: Iya, betul.
0: Kak apa? Kak Pina ya?
3: Kak Pina. Apa kabar Bang Arun?
0: Alhamdulillah, lama tak kabung kayaknya.
3: Iya, betul. Bang Arun, ada tadi lagu siapa? Manis Manja Group ya?
0: Manis Manja Group, apa Janur Kuning.
3: Ah ya, itu aja Bang Arun.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya buat semua pendengar perempat ya.
0: Lagunya
3: buat Bang Arun dan keluarga. Makasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. 0761-23606. Kita silakan pula lagi untuk berikutnya. Tiga lagu sudah tersedia ya, ada Gincu sama Sarnila, kemudian Janur Kuning. Kita nikmati dulu lagunya.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
0: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Yaudah lah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Kunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Kunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur konco-konco ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Bagi teman dan puan, setengah jam waktu tersisa untuk tiga tempat penelpon. Kita terima lagi di 0761-23606. Dangdut yuk.
1: Dangdut yuk. Terlalu selalu di hati.
0: Dengan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Yus ya.
1: Iya.
0: Lagunya
1: apa, Run?
0: Madu, Kopi Lambada, Kata Pujangga, Pria Idaman, Angka
1: Kata
0: Satu.
1: Kata Pujangga aja lah, Run.
0: Kata Pujangga.
1: Siapa nyanyi aja, Run?
0: Anak Romai Rama, Ridho Roma.
1: Ya itu aja harusnya salamnya sedikit, Run, ya.
0: Mm-mm.
1: Salamnya buat Pina di Perawang, Mama di Kembar.
0: Iya.
1: Tengku Adriansyah, Bu Sutini, Bu Dharma, Mama Indah. Juga Mainar, Cucu Amin, Cucu Buyung,
0: Cucu
1: Pak Bali, buat semuanya larut.
0: Baik.
1: Namanya Bu Arun, ya, makasih.
0: Terima kasih Bali.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bujangga Ridho Roma. Lagu lainnya ada Pria Idaman Elvis Kaisih, Madu Juan Rahman, Kopi Lambada, Pami Sahab, Angka Satu, Amri Palu, Selalu Milikmu Kenur Jana, Candu Asmara, Cici Paramida.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga

0: Yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

FM, suara budaya Riau. Kabar berita 17 waktu.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: di episode sebelumnya.
1: Lu fans Jerman, koleksi jersey-nya Jerman.
2: Oh, Jerman.
3: Jerman masuk di grup mana Jerman?
2: Jerman.
3: Enggak ada.
2: Itali. Grup
3: Z.
2: Meksiko kan? Oh. Iya kan?
1: Kalau bahasanya kita dia punya pemain ke-12.
3: Nah, kalau di Amerika Latin biasanya kalau dari mitos-mitos juaranya Eropa.

0: Biasanya Piala Dunia ini angin-anginan mainnya, main kan. Apa misalnya itu? Di klubnya mantap-mantap nih pemainnya, di satu jadi gabung ya, satu negara beda filosofinya, enggak kayak Perancis generasi emas tuh ya kan. Tapi pas main sama Deschamps kayak enggak, iya potensi ini enggak keluar. Cuman memang dapat lawannya yang ya enggak terlalu berat lah kan, maka bisa menang tuh ya. Cuman kalau kita lihat di atas kertas tuh kayak Perancis squadnya mewah, harusnya menang 5-0, 7-0, tapi menangnya 1-0.
1: Tapi kayak ngandelin apa skill individu enggak sih?
0: Iya.
1: Eh, ingat dulu Luis Felipe Solari kan waktu menangani Brazil, dia bilang, "Eh, ente semua silakan main ke lapangan deh," gitu dia bilang. Bayangkan di situ ada Cafu, ada Emerson, ada
2: Kaká,
1: ada Adriano, ada Ronaldo, ada Ronaldinho, ada
0: Roberto
1: Carlos,
0: zaman-zamannya
1: ada Dida ya kan. Dia bilang, "Aku enggak akan nyusun, aku enggak kasih perintah apa-apa, kalian silakan main ke lapangan," gitu. Dan dia sekarang kan gemuk ya timnya.
0: Iya. Jadi, tapi ngomong-ngomong kita enggak ada yang jokin Brazil sekarang nih.
2: Enggak ada.
1: Enggak ada.
2: Siapa? Cuman Vini-Vini Junior, Vini-Vini Junior.
0: Jadi udah enggak
1: Chandra. Generasinya putus sih kan. Oh, aku tadi bilang Wesley itu pemain Roma tuh, pemain Roma Wesley yang gantiin Cafu di karena
2: ya juga enggak
1: begitu populer banget ya.
2: Brazil kayaknya Don Carlo. Karena kalah kemarin imbang ya.
1: Waktu
0: kalah lawan
1: uji coba ya.
0: Lawan Prancis apa lawan Inggris ya, kalah 2-1 kemarin tuh.
2: Iya, friendly match-nya kalah. Malah Jepang yang
0: Jepang, aduh.
2: Inggris kalah Jepang. Kayak 1-0 ya?
0: 1-0 Inggris, Jepang.
2: Jepang malah.
1: Tapi kalau ngulik apa? Kayaknya peserta-peserta dari negara Asia tuh kenapa ya enggak bisa selalu menembus sampai paling tidak ke partai puncak apa sih ya, faktor utamanya?
2: Pemain
1: ya.
2: Ya, pemainnya mungkin gap skill, pengalaman.
1: Terus bermain di klub mana gitu ya.
2: Beda.
1: Tapi bukankah pemain-pemain kayak di Jepang, Korea tuh sudah banyak sampai ke Jerman, iya sampai ke Italia, sampai ke Spanyol.
2: Udah banyak sih, udah banyak.
0: Dari ini sih kalau yang pernah aku baca memang dari sejak dini itu yang membedakan kita sama Eropa. Kalau dini itu di Eropa tuh sejak dini dia udah ditempa sistem pelatihannya, walaupun anak-anak kecil tapi udah diajarin taktikalnya buat pelatihnya udah lisensi FIFA. Betul. FIFA yang A atau B. Sepatutnya kita kalau di Asia ini ya latihan bolanya ya pelatihnya pelatih kampung lah bahasa ya kan, SSB gitu kan. Apalagi di Jepang, Jepang ini kan memang dia udah mempersiapkan proyek 100 tahun untuk bolanya itu bang.
2: Tahu
0: ya kan, kebetulan
1: pernah ke situ ya.
2: Apa?
1: Pernah ke situ ya?
0: Kan Jepang.
1: Tapi emang bedanya di sana di Eropa sama di Indonesia.
0: Emang tradisi Jepang tuh gitu. Pernah baca artikelnya di Jepang tuh mereka mempersiapkan proyek 100 tahun ambisi untuk bolanya. Jadi mereka bola ini dari usia dini, SMP, SMA dan semuanya ada liganya. Liga
1: itu. Oh iya. Betul. Berjenjang gitu ya. Kita berjenjang juga cuma kayak lambat ya itu.
0: Lambat
1: ya.
0: Kita.
1: Tapi memang bedanya di Eropa sama Indonesia kalau mereka di sana tuh melakukan apa? Rekrutmen dini, kalau di Indonesia tuh kebanyakan tuh pernikahan dini. Itu banyak terjadi. Beda ya
0: kita. Beda bang.
1: Makanya nggak jadi pemain.
2: Oh iya. Tahun berapa ya pernikahan? Tersanjung dong.
1: Agnes Monica.
2: Tersayang.
1: Bayangkan itu kan pernikahan dini ya. Dan pemainnya juga Agnes Monica tuh. Sampai sekarang nggak nikah dia ya. Agnes Monica. Hah, jokesnya basi. Tolong nanti di blur mukaku malu gitu.
2: Kasih pertanyaan.
1: Oke, pertanyaan nih dari Bung Dani nih.
2: Saatnya kuis bokeh.
1: Nanti kasih kayak di konfeti. Ya. Bung Dani.
2: Iya.
3: Mau berapa pertanyaan?
1: Tiga dong.
2: Tiga.
1: Pirtinyi ini.
2: Pakainya jawabnya gimana nih? Tet gitu. Siapa duluan?
1: Aku sign-nya Tot. Kena Toti, Tot. Kamu apa?
2: Aku apa ya?
1: Deng.
2: Ber.
1: Oke. Okay. Tong deng ber.
3: Tong deng.
1: Oke, siap.
3: Oke, siap. Pertanyaan pertama ya.
2: Ya.
3: Pertanyaan pertama, negara mana yang menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2018?
2: Deng.
3: Siapa?
2: Itu. Deng, hati-hati ya. Hati-hati.
1: Oh, aku salah bel ya? Aku minjam bel siapa tadi?
2: Apa tadi? Aku. Vladimir Putin. Rusia. Kalau dekat jaraknya tahun lama lah. Tahun 52.
1: 58
2: Ura.
3: Masih easy.
2: Ya, easy.
1: 0-1-0. Oke. Okay.
3: Pertanyaan kedua.
2: Nah.
3: Siapa pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia?
2: Kodeng lagi. Toti.
1: Siapa duluan? Deng.
2: Miroslav Klose.
1: Lazio, men.
3: Berapa gol?
2: Hah?
1: 7.
2: 13.
1: Total semua.
3: Iya.
2: Oh. 13 enggak?
3: Lagi.
2: 13.5. 14.
3: 16.
1: 2.5-nya nanti kita ambil dari Korem ya.
2: 16.
1: Oke.
2: Jawab, Fik.
0: Kan mau jawab.
1: Bukan, dia beda generasi. Beda generasi.
0: Terdoktrin loh. Tet
3: ini ya kan. Saya ketiga ya. Oke. Ini kalau menurut aku nih sulit nih.
1: Oke. Sulit pakai Y enggak?
3: Sulit. Pertanyaan ketiga, siapa kiper yang memegang rekor clean sheet terbanyak di Piala Dunia?
1: Tot.
3: Oke.
1: Oliver Kahn.
2: Salah tuh.
3: Salah. Dia ada 2 orang.
2: Tet.
3: Clue-nya 2.
2: Tet.
3: Ya, kok Tet?
2: Deng.
3: Deng, ya.
2: Zenga.
3: Hah?
2: Lothar Zenga.
3: Bukan, salah.
1: Tot.
3: Ya, Tot.
1: Dida. Brazil.
3: Salah.
2: Ah, nih.
3: Clue-nya dari Eropa.
1: Dari Eropa.
0: Lev Yasin.
3: Siapa?
0: Lev Yasin.
3: Pak Yasin.
1: Oh, sebentar gua tahu nih.
2: Oh, ini.
1: Tot.
3: Ya, Tot.
1: Gianluigi Buffon.
0: Bukan.
3: Dia 10 kali clean sheet.
1: Tot.
0: Kiper tua itu kiper Italia lama siapa namanya?
1: Donnarumma.
3: Rambut kan tuh. Enggak lolos.
2: Deng, Angelo Peruzzi.
1: Bukan. Oh, gue tahu. Tot, James Lehmann.
0: Bukan loh.
3: Bukan, dia dari Inggris juga tapi bukan.
2: Oh, ini Nek, Gordon.
1: Bukan, gue tahu nih kiper Arsenal.
3: Aku lagi ya, biar cepat.
1: Tot, Peter Schmeichel.
3: Bukan. Inggris dan Prancis, ayo.
2: Inggris dan Prancis berarti.
1: Tot.
2: Hendro Artiko.
0: Inggris rasa lokal ya.
3: Sulit kan?
1: Gua tahu Tarjaki Lubis guys.
3: Hira.
1: Satu kali lagi.
0: Inggris.
1: Satu kali lagi.
3: Inggris dan Prancis.
1: Dia main di klub Inggris dan di klub Prancis.
3: Ya. Maksudnya negaranya.
1: Negaranya Prancis.
3: Dan Inggris.
1: Negaranya Prancis.
2: Oh, 2 orang.
0: Fabian Barthes.
2: Nih,
1: Fabian Barthes dong.
3: Satu.
0: David Seaman.
1: David Seaman Arsenal. Siapa dong?
3: Peter Shilton.
1: Wah, ponakan gua sih.
0: Baru ada siapa itu?
1: Si Anton.
2: Udah ganti berarti.
1: Siapa yang ganti tuh datanya? Satu lagi terakhir.
3: Satu lagi ya.
2: 2-1-0.
1: Iya.
3: 2-1-0.
1: Setengah dong dia kan enggak kejawab dua-duanya. 2.5-0, oke.
0: Aduh.
3: 2.5-0.
1: Oke. Jadilah.
0: Jadilah setengah.
3: Bonus ya.
1: Oke.
3: Oke, pertanyaan bonus terakhir. Siapa pemenang Piala Dunia tahun 1930?
2: Oh, deng. Jerman.
1: Tot. Uruguay.
3: Betul. Tetap yang menang, deng.
2: Mana?
1: Ada hadiahnya.
4: Ada.
1: Dapatkan hadiahnya di
4: bawah.
1: Mana?
3: Di bawah terdekat.
0: Pertanyaan terakhir sesuai umur gitu.
2: Jadi UMKM yang mau support boleh ke sini.
1: Boleh ke sini, nanti kita ngobrol support. Di
2: apapun itu
1: Ballcast sambil sponsorin di sini.
2: Apapun.
1: Meja masih kosong ya.
2: Nanti boleh makanan cemilan non kuliner juga boleh
1: atau toko sepak bola nyiapin jersey kita.
0: Oh, iya. Ya, jersey
1: ya perel ya.
2: Ya.
1: Oke, that's it. Ballcast kita pada hari ini dan kita bakal banyak ngobrolin banyak hal juga lagi nanti di sini seru-seruan bersama semua teman-teman kita di Box.
2: Ballcast, football podcast, pesta bola dunia. Udah,
1: udah. Gitu aja.

Igu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Etnograma 4 Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Saudara puan, di antara pilihan wisata di Kabupaten Kampar, ya, ini air terjun Panisan. Termasuk yang menyukai kegiatan alam seperti mendaki gunung, mengunjungi air terjun, pastikan tidak melewatkan air terjun Panisan. Salah satu terjun terbaik di Kabupaten Kampar menyuguhkan panorama alam yang membuat terpesona. Sejauh mata memandang, kita akan dimanjakan dengan pepohonan rindang, suara kicau burung, dan suara air terjun dari kejauhan. Lokasi yang tepat untuk menyepi dari keramaian kota. Jutaan kita bisa menyegarkan tubuh dan pikiran dengan bermain air terjun atau meredam kaki sembari duduk menikmati keindahan alam sekitar. Bagi menyukai kegiatan swafoto, terdapat sejumlah spot yang akan membuat gambar tempat lebih indah. Supaya dapat menikmati perjalanan menuju air terjun Panisan, kita harus dalam keadaan bugar.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.
7: Ya teman-teman, terasa sudah pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat, akhirnya sehingga di sini pula kebersamaan saya teman kan cinta rumpuan di tepak siang hingga tepak petang ini. Untuk tepak malam nanti pukul 18.30 12.30 malam cinta rumpuan nanti bersama rekan itu saya ada Bintang Lili Sartika. Tetap bersama kami pada frekuensi FM 95,9 MHz Perempat Pekanbaru. Anda mendengarkan melalui frekuensi FM atau juga dapat menyimak melalui RRI digital.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami dan senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Sore dan nanti akan dilanjutkan dengan Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda di sore hari ini dan malam hari nanti. Dan tentu saja menjelang waktu seruan azan maghrib yang insya Allah akan berkumandang pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti mimbar Islam dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan nantinya. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti mimbar Islam dengan judul Manfaat 5 Perkara Sebelum 5 Perkara yang disampaikan oleh Ustadz Rehan Iqbal SAG.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Apa kabar jemaah Radio Republik Indonesia? Insyaallah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah kita semua dalam lindungan Allah. Insyaallah bagi kita yang hari ini sibuk mencari rezeki, insyaallah rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Igtanim khonsan qabla khomsin, yaitu manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa dia 5 perkara itu? Yang pertama adalah syababaka qabla haramik, yaitu manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Andaikan kita hari ini masih muda, kita masih sekolah, kita masih kuliah, masih sibuk mencari ilmu, kita masih muda, umur kita masih panjang untuk kedepannya, maka manfaatkanlah masa muda itu sebelum datang masa tua kita. Betapa banyak jemaah hari ini orang yang sudah tua umurnya 60 tahun, 70 tahun, ketika dia bercerita dengan anak muda, dia ingin sekali bisa kembali seperti anak muda itu. Nak, atuk ingin sekali bisa seperti kamu lagi. Dulu waktu atuk muda, atuk menyesal. Kenapa atuk itu menyesal? Karena dulu masa mudanya sibuk berfoya-foya, sibuk bermain ke sana kemari, sibuk pergi untuk ke tempat hiburan, sampai tak pernah menyempatkan dirinya untuk menuntut ilmu. Sehingga di masa tua pun dia menyesal. Kenapalah dulu waktu muda aku tak menuntut ilmu? Kenapalah dulu aku waktu muda tak rajin mengaji? Kenapalah dulu waktu muda aku tak rajin bersedekah? Aku tak rajin puasa? Aku tak rajin untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Hari ini aku sudah tua, badanku sakit-sakit, tidak lagi seperti masa muda. Akhirnya orang tua itu pun menyesal karena dia tidak memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Begitulah yang terjadi sekarang ini jemaah. Maka andaikan kita punya anak, ingatkan kepada anak-anak kita bahwa nanti jangan menyesal ketika umur sudah tua tapi kita tak pernah berbuat apa-apa di masa muda kita. Maka dari itu, itulah kata Rasul, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Lalu perkara yang kedua adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasihhataka qabla saqamika, yaitu manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Betapa banyak jemaah hari ini orang yang dia sehat, badannya sehat, kakinya ada, tangannya ada, bisa dia melangkahkan kaki ke masjid tapi dia tak sampai ke masjid. Betapa banyak hari ini orang yang dia tidak punya kaki tapi dia berusaha supaya dia sampai ke masjid. Betapa banyak orang yang tidak punya tangan, dia masih bisa memberi. Betapa banyak pula orang yang punya tangan tetapi dia kesusahan untuk berbagi. Begitulah hidup ini. Orang yang diberi kesempurnaan fisik lalu dia lupa memanfaatkan nikmat fisik itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang buta tapi dia hafal Quran. Dia masih bisa untuk membaca Quran, menyempatkan waktunya pagi, siang, malam untuk sibuk membaca Quran. Hari ini kita boleh lihat betapa banyak orang yang dia punya mata tapi dia tak punya waktu untuk membaca Quran. Begitulah yang terjadi hari ini. Jemaahku RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung kita masih sehat, diberikan Allah kita kesehatan, manfaatkanlah masa sehat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang sedang sakit
Lalu orang yang sakit ini dia menonton televisi siaran live orang yang sedang tawaf di Makkah Al-Mukarramah. Lalu matanya menangis menitikkan air mata. Kenapa dia bisa menangis? Karena dulu waktu sehat dia gunakannya sehatnya itu untuk berjalan ke masjid. Lalu ketika dia sakit dia hanya bisa terbaring di atas kasur sambil menonton televisi orang yang sedang melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Air matanya menitik, ya Allah, dulu aku pernah seperti ini ya Allah, melangkahkan kakiku ke masjid ketika sehat. Lalu ketika nikmat sehat itu engkau cabut ya Allah, aku tak bisa lagi untuk melangkahkan kakiku ke rumahmu ya Allah. Begitulah penyesalan orang yang ketika nikmat sehatnya sudah dicabut oleh Allah. Tapi jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada nikmat sehat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita yang sehat hari ini disehatkan selalu dan kita diistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga jemaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabra fakrika. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Betapa banyak jemaah hari ini orang yang punya harta berlimpah-limpah, sawitnya ratusan hektar, rumah petaknya banyak di dekat kampus, lalu mobilnya mewah, rumahnya bertingkat, semua dia miliki harta sampai dia lupa untuk bersedekah. Bahwa harta yang dimilikinya itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih kaya, pergilah haji, pergilah umrah. Betapa banyak orang yang miskin, mohon maaf, dia tak punya harta yang banyak seperti orang kaya itu, tapi dia kepingin, ada niat di dalam hatinya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kaya yang di dalam rukun Islam itu terdapat melaksanakan haji bagi yang mampu? Ketika dia mampu, dia tak melaksanakan ibadah haji. Lalu orang-orang seperti ini ketika dia nanti ditimpa musibah kefakiran, dia akan menyesal. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla fakrika. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Mumpung kamu masih kaya, bersedekahlah. Mumpung kamu masih kaya, tolong orang-orang fakir miskin. Lalu yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa faragaka qabla syaghlika. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Mumpung hari ini kita punya waktu luang, andaikan hari ini jam 9, lalu manfaatkan jam-jam seperti ini untuk melaksanakan solat duha. Mumpung kita punya waktu nanti siang yang kita selama ini sibuk mencari nafkah, luangkan waktu kita itu untuk solat zuhur. Betapa banyak orang yang hari ini dia sibuk dengan kerjanya, ditunda-tundanya ibadah itu. Oh, kerjaanku masih ada sedikit lagi, ditundanya solat zuhur. Rupanya datang solat asar, datang pula solat maghrib, tak solat-solat. Kenapa? Karena suka menunda-nunda. Kata Rasulullah, wa faragaka qabla syaghlika, manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Jadi apapun kesibukan kita hari ini, maka luangkanlah waktu kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir jemaah, yang kelima adalah wa hayatika qabla mautika. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Mumpung hari ini kita masih hidup, manfaatkanlah masa hidup kita ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sudah meninggal lalu dia ditanya Allah. Orang yang sudah mati itu jemaahku, dia ditanya dengan Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai orang yang sudah mati, andaikan kalian aku hidupkan kembali, mau apa kalian, kata Allah. Maka kata mereka adalah, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku ingin bersedekah ya Allah, supaya aku menjadi orang yang soleh. Begitulah orang yang sudah mati, yang sudah dicabut nyawanya, ruh berpisah dari jasad. Wa hayatika qabla mautika, kata Rasulullah. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Begitulah lima perkara yang disampaikan oleh Rasulullah. Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Jemaahku RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama RRI Persatu Pekanbaru. Dan baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan judul Manfaat 5 Perkara Sebelum 5 Perkara yang disampaikan oleh Ustadz Rehan Iqbal SAG. Dan kami informasikan sekali lagi mendengar bahwasanya surah azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 yang dibacakan oleh Nurun Sikri dan diterjemahkan oleh Yulis Hamzah.
1: Satu hari, satu ayat.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 yang dibacakan oleh Nurul Zikri dan diterjemahkan oleh Yulis Hamzah. Dan selamat sore kembali untuk Anda yang mungkin saat ini mendengar sedang berada dalam perjalanan menjelang seruan azan maghrib yang sesaat lagi akan kita dengarkan. Tetap berhati-hati di jalan, atur kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak iring dengan kendaraan lain serta patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya ya. Karena keselamatan adalah hal yang paling utama hingga sampai ke rumah tercinta karena ada orang-orang tersayang yang sedang menunggu kita. Dan pendengar, kita akan dengarkan seruan azan untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

0: selamanya.
1: Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
2: Saya Putri Pantun.
3: Saya Nurhayati binti Salim.
4: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Junior di RR Pekanbaru.
2: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
3: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
1: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
2: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
1: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Put, ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
6: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
5: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
7: Jangan main depan sini.
5: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
8: Pulau yang dimiliki Indonesia.
9: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
5: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

95,9 MHz Prompat RR Pekanbaru, suara budaya Riau. Ci, tuan dan puan, selamat menjelang malam hari ini, ke hari Jumat ya, hari yang kelima di bulan Juni 2026. Prompat RR Pekanbaru masih akan terus menghadirkan lantunan lagu-lagu daerah yang tentunya akan menghangatkan kebersamaan kita dan mengajak kita semuanya untuk terus mencintai kearifan lokal ya, melalui lagu-lagu daerah, Cik Turang Puan. Dan melalui perempat, kami juga mengingatkan Anda untuk selalu cinta terhadap kebudayaan lokal kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi ya. Dan bersama saya Bintang Leli Sartika yang akan melanjutkan kebersamaan hingga tepak malam nanti, Cik Turang Puan. Dan semoga kebersamaan kita malam hari ini penuh warna dan penuh cerita. Nah, Cik Tuan Puan, satu informasi yang saya sampaikan berikut ini terkait dengan momentum Hari Jadi Pekanbaru ke-224. Nah, tahun ini Cik Tuan dan Puan,

Jadi Wali Kota Pekanbaru meminta sektor bisnis seperti perhotelan dan pusat perbelanjaan memanjakan masyarakat dengan berbagai stimulus ekonomi ya, dengan menghidupkan suasana kota lewat gelaran bazar misalnya, program diskon besar-besaran, serta event tematik sepanjang bulan Juni ini. Bahkan tidak hanya sektor ekonomi, Cik, Tuan dan Puan, nuansa budaya Melayu juga dihidupkan secara masif ya. Seluruh ASN, pegawai badan usaha milik daerah dan negara hingga pekerja swasta diwajibkan mengenakan busana Melayu lengkap pada puncak perayaan, tepatnya mulai tanggal 19 sampai 23 Juni mendatang. Jadi estetika visual kota juga menjadi poin utama. Semua gedung perkantoran, pusat pertokoan dan ruang publik diinstruksikan bersolek menggunakan umbul-umbul, spanduk serta ornamen khas orisinal hari jadi yang dapat diakses melalui portal resmi pemerintah. Jadi pemasangan atribut ini ditargetkan rampung dan menghiasi kota hingga akhir Juni nanti, Tuan dan Puan ya. Dan di tingkat akar rumput, perayaan diarahkan pada aksi nyata pelestarian lingkungan dan melalui gerakan integrasi. Pemko Pekanbaru juga berharap perayaan usia baru kota tidak hanya dimeriahkan di permukaan, tapi mampu melahirkan sinergi yang kuat untuk mewujudkan Pekanbaru yang lebih maju, berbudaya, sejahtera. Jadi yuk kita sama-sama totalitas menyemarakkan hari ulang tahun Kota Pekanbaru yang ke-242.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Citu dan Puan, inilah kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Hari kedua rangkaian milad ke-56 Lembaga Adat Melayu Riau diisi dengan pelatihan pembuatan bubur lambok yang digelar oleh perempuan Lam Riau di Balai Adat Melayu Riau pada Jumat pagi tadi 5 Juni 2026. Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta yang berasal dari berbagai organisasi perempuan dan masyarakat. Ketua Perempuan Lam Provinsi Riau Dinawati mengatakan pelatihan tersebut sengaja dirancang untuk memperkenalkan cara pembuatan bubur lambok kepada organisasi-organisasi wanita sehingga kuliner khas Melayu tersebut semakin dikenal oleh masyarakat. Selain itu, akan menjadi bagian dari pelestarian budaya Melayu, bubur lambok juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Dengan semakin banyak orang yang memahami cara pembuatannya, kuliner tradisional ini diharapkan dapat menjadi peluang usaha baru yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Melalui pelatihan ini, Perempuan Lam Riau berharap bubur lambok tidak hanya jadi warisan kuliner yang tetap lestari, tetapi juga semakin dikenal oleh generasi muda serta mampu berkembang menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Kabar berita berikutnya, Tuan dan Puan, Balai Bahasa Provinsi Riau sukses menggelar malam puncak pemilihan Duta Bahasa Provinsi Riau 2026. Dalam ajang bergengsi tersebut, utusan asal Kota Pekanbaru berhasil mengawinkan gelar juara setelah Arya Maheswara dan Rizky Trilarasati dinobatkan sebagai pemenang satu putra dan putri Duta Bahasa Provinsi Riau 2026. Berdasarkan penilaian akhir Dewan Juri, Rizky Trilarasati sukses memimpin di kategori Putri dengan raihan nilai tertinggi sebesar 276. Sementara itu di kategori Putra, Arya Maheswara mengunci kemenangan mutlak setelah mengantongi nilai sebesar 271. Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau Umi Kalsu menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh finalis yang telah berjuang hingga babak akhir dan menegaskan bahwa ajang ini bukan sekedar kompetisi, melainkan wadah kaderisasi anak muda yang siap berdampak nyata bagi daerah. Sebagai pemenang utama, Arya dan Rizky akan memikul tanggung jawab besar untuk mewakili Provinsi Riau di tingkat nasional. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau, Cik Terempuan. Indonesia memang kaya ya, kaya dengan seni, budaya, dan lagu-lagunya. Jadi, dan itu juga menyimpan cerita, nilai kehidupan, sampai pesan-pesan yang ingin disampaikan, diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, pada kesempatan ini di Ragam Irama Nusantara, kita akan berkunjung ke daerah Sumatera Utara, tepatnya di Tanah Karo. Ya. Saya mengajak Anda untuk mengenal salah satu tari tradisional yang indah, yaitu tari Pisau Surit, Cik Tuan dan Puan, yang diambil dari sebuah lagu rakyat masyarakat Karo yang sangat terkenal. Pisau Surit. Nah, itu saya kasih sedikit gambaran ya. Karena Pisau Surit ini merujuk pada jenis burung yang sering bernyanyi pada sore hingga malam hari, Cik Tuan dan Puan. Burung ini kemudian menjadi simbol kerinduan dan kesedihan dalam masyarakat Karo. Tari Pisau Surit ini lahir dari kisah seorang gadis yang sedang menanti dan merindukan kekasihnya loh, Cik Tuan dan Puan ya. Dan rasa rindu yang mendalam itulah yang kemudian diterjemahkan ke dalam gerakan-gerakan yang lembut dan anggun, penuh penghayatan. Lalu bagaimana masyarakat Karo mengambil ini menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka? Kita akan bahas terus ya di kebersamaan kita di Ragam Irama Nusantara.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulupas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Sambil kita nikmati lagu-lagu khas dari daerah Karo, Ci, Tuan dan Puan, dan kita juga masih akan mengenal tentang tarian khas dari Karo, yaitu tari Piso Surit, Ci, Tuan dan Puan, ya, yang berbicara tentang kemeriahan dan perayaan. Jadi tarian ini wadah untuk mengekspresikan perasaan manusia yang paling dalam. Keunikannya di mana gitu kan? Keunikannya, Ci, Tuan dan Puan, karena memang berbeda dengan tarian-tarian daerah lainnya. Tari Piso Surit ini justru hadir dengan gerakan yang lembut dan mengalir, seperti ayunan tangan, langkah kakinya, sampai ekspresi wajah penarinya pun dilakukan dengan penuh penghayatan. Jadi gerakan-gerakan ini seolah menceritakan perjalanan hati seseorang yang sedang menunggu kabar dari orang yang dicintainya. Jadi ada harapan, ada kesedihan, tapi ada juga kesabaran yang terpancar dari setiap gerakannya. Jadi selain gerak tari yang khas, Ci, Tuan dan Puan, daya tarik lainnya itu ada pada musik pengiringnya. Karena memang diiringi musik tradisional Karo yang memiliki karakter lembut dan mendalam. Dan alunan ini yang bisa membangun suasana emosional penari dan penontonnya gitu. Jadi cerita yang disampaikan itu dapat, Ci, Tuan dan Puan, ya. Dan dalam tradisi masyarakat Karo ini, seni tari dan musik itu selalu berjalan beriringan. Jadi keduanya saling melengkapi. Nah, keunikan lain dari tari Piso Surit itu adalah kemampuannya membangun hubungan emosional dengan penonton. Jadi penari tidak hanya menampilkan gerakan, Ci, Tuan dan Puan, tapi juga menyampaikan perasaan. Nah gitu, disinilah kekuatan seni tradisional ini berada. Tanpa banyak dialog atau kata-kata, tapi tarinya sudah mampu menyampaikan pesan yang dapat dipahami oleh siapa saja. Jadi perkembangan zaman boleh saja menghadirkan berbagai bentuk hiburan modern, ya, tapi tari tradisional seperti Piso Surit masih tetap memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Karo, dan sampai sekarang itu masih tidak lekang oleh waktu, Ci, Tua dan Puan.

0: Baik, Citra Puan, pukul 19.34 menit saat ini masuknya waktu sholat fardu isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Ria.

Terima kasih Citrom Puan, masih bersama Perempat RR Pekanbaru ya. Masih di ragam lagu, ragam irama Nusantara maksud saya ya. Karena kita melalui ragam irama Nusantara mengajak kita untuk melestarikan budaya masyarakat ya, masing-masing. Nah untuk malam hari ini untuk masyarakat Karo ya, diingatkan agar melakukan pelestarian dan memperkenalkan terus tarian ini agar tetap dikenal oleh generasi muda. Karena memang banyak sekolah, sanggar seni, komunitas budaya yang bisa mengajarkan tari pisau surit kepada anak-anak dan remaja. Dan lebih dari itu juga tarian ini menjadi media ya untuk mempererat hubungan antara masyarakat. Jadi ketika sebuah pertunjukan berlangsung, tidak hanya penari yang terlibat tapi juga para pemusik, tokoh adat, keluarga dan masyarakat yang hadir. Dan kehadiran tari pisau surit menjadi simbol keramahan dan kekayaan budaya Sumatera Utara, khususnya orang Karo, Ci, Tuan dan Puan ya. Jadi mari terus kita mengenal dan mencintai budaya bangsa sendiri, karena setiap daerah di Indonesia ini memang memiliki cerita yang berbeda, namun semuanya berpadu menjadi kekayaan Nusantara yang luar biasa. Demikian tadi cerita tentang tari pisau surit, Ci, Tuan dan Puan, tarian tradisional masyarakat Karo yang menghadirkan keindahan melalui gerak musik dan makna yang mendalam. Semoga menambah wawasan kita dan kecintaan kita terhadap ragam budaya Indonesia. Tetap bersama Ragam Irama Nusantara, kita yang akan menghadirkan warna-warni budaya dari berbagai penjuru tanah air. Salam budaya dan sampai jumpa pada Ragam Irama Nusantara berikutnya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Turempon, masih bersama Perempat RR Pekanbaru untuk Tepak Malam hari ini. Masih bersama saya Bintang Lili Sartika juga yang akan terus menyapa Anda dengan rangkaian informasi lagu-lagu daerah dan juga cerita-cerita lainnya. Seperti biasa Cik Turempon, pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mendengarkan cerita-cerita rakyat dari beberapa, dari daerah-daerah yang ada di Indonesia lah. Nah, kali ini kita akan mendengar cerita tentang asal-usul ngayau, yaitu sebuah tradisi perburuan kepala musuh yang dilakukan oleh suku Dayak di pedalaman Kalimantan. Seperti apa ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempulu Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datu. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempulu ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang semiap kehilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayang ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Aduh. Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, awak.
3: Lepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa awak pola di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa hak ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tambah dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha jua tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat. Maklum, Mak Leh. Dah ujur nih. Dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, Ma. Mana rupanya. Nasib maha lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Itulah tadi kita jawati. Takut bener agaknya hilang buku tuh. Buah apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini nih. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi dah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Su? Lepas.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita su, amun zaman wayah ini nggak ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang, salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nih, Yon. Bunyi kanak jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yon.
3: Kira-kira tahun berapa Suyo kisah Kilip nih?
4: Leh, udah tahu aku. Namanya juga kisah legenda. Kisah legenda tuh adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan dik nih kisah itu.
3: Leh. Terus leh Su.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip, kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Oh, kok menyulitkan gitu sih, Nek. Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip tusu. Berani juga kasih datu.
2: Leh, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndak bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekisahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kisah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus becari. Nah, nurut kisah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh, Su. Saya setuju tuh omong dekat itu tuh.
2: Jangan salah, Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndik tahu juga di mana sungai itu. Ndik juga dikisahkan. Rombongan Sida nih melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndik mikir dua telu lagi, Yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potok, Yon.

0: Terus tegak apa kisahnya, Sum?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilit nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yun. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya menyiapkan perlengkapan ritual lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah manok atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
0: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
1: Iya.
0: Makanya orang luar Kalimantan nih tegak di Jawa, Sumatera, tengira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. Tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Suh?
1: Di ada lagi yon, orang wayah nih repot ngurusi HP sih dah. Tiap saat ada di tangan. HP tuh udah ngalah-ngalahkan tasbih.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Melayu ya. Lagu-lagu Melayu yang tetap memiliki tempat istimewa. Meskipun zaman terus berubah, kita harus tetap mencintai lagu-lagu daerah kita, apalagi yang berada di bumi Riau, Cik Tuan dan Puan ya. Biarkanlah syair-syair Melayu ini membawa kita ke suasana yang berbeda malam hari ini. Seperti kata orang tua-tua Melayu, Cik Tuan dan Puan, yang jauh dirapatkan, yang dekat dipererat. Semoga melalui irama dan syair yang mengalun malam ini, hati kita yang berjauhan terasa lebih dekat dan silaturahmi masih tetap terjalin semakin kuat. Tetaplah bersama kami di Tepak Malam, menikmati indahnya lagu, ragam lagu-lagu Melayu yang syarat makna, yang menemani malam Anda hingga waktu beranjak makin larut. Selamat menikmati setiap alunan yang hadir, karena setiap lagu selalu memiliki cerita, perjalanan, dan selalu menemukan pendengarnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahumkan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Citu dan Puan, apakah Anda seorang pecinta sepak bola yang suka nonton sepak bola dan bukan sekedar suka ya, tapi tidak ingin melewatkan lomba-lomba bola gitu, apalagi kalau yang Piala Dunia. Nah, bola kaki ya, sepak bola lah gitu ya kan, Citu dan Puan. Dan gelaran Piala Dunia 2026 mungkin adalah gelaran yang ditunggu-tunggu oleh para bola mania gitu kan, Citu dan Puan. Nah, dalam rangka sosialisasi dan juga menggaungkan Piala Dunia 2026 ya, agar memang mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti setiap perkembangan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Tadi pagi ya, Citu dan Puan, RRI, TVRI, dan juga LKBN antara Biro Riau itu menggelar pertandingan persahabatan ya. Namanya Bola Gembira Piala Dunia 2026 Trofeo Mini Soccer di lapangan Mini Soccer AB6 TVRI Riau, Citu dan Puan. Jadi ini menjadi salah satu bagian dari sosialisasi menjelang kick off Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni 2026. Dan malam ini kayaknya sudah mulai bisa mendengarkan siaran langsungnya, Citu dan Puan, melalui Pro 1 ya. Jadi nikmati suasana pertandingan melalui radio itu berbeda gitu. Jadi suasana gimana gitu ya kan, dengan keseruannya. Jadi bisa dengarkan melalui RRI Pekanbaru ya. Dan kegiatan ini bisa menjadikan seluruh masyarakat antusias untuk mengikuti seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026. Karena memang ada 48 negara peserta dan berlangsung di 3 negara sebagai tuan rumahnya ya. Jadi mudah-mudahan animo masyarakat di Riau juga untuk mendengarkan dan menonton langsung seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Karena memang RRI, TVRI dan antara pemegang hak siar Piala Dunia. Pemegang hak siar Piala Dunia itu adalah TVRI ya, sebagai lembaga penyiaran dan berkolaborasi dengan RRI, lembaga penyiaran dan media milik pemerintah lainnya, Citu dan Puan ya. Ya, selamat menantikan tanggal 11 Juni yang merupakan puncak dari kick off Piala Dunia 2026, Citu dan Puan, 11 Juni 2026. Ya, kita masih nikmati rangkaian lagu-lagu Melayu khusus untuk Anda malam ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: ...95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Masih di tepak petang malam hari ini, Cik Turampuan ya, pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami masih akan terus menemani perjalanan Anda saat ini yang masih berada di perjalanan ya. Dan semoga Anda dalam perjalanannya, perjalanan menyenangkan gitu kan. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan ya. Pastikan kondisi kendaraan baik, dan pastikan juga kondisi supirnya baik. Karena memang apapun ceritanya, bukan hanya kondisi kendaraan yang baik aja, karena ketika yang membawa mobil pun kurang fit, ngantuk, nah itu akan sangat berbahaya ya. Jadi pastikan semua kondisinya baik-baik saja. Baik, dari Sudirman 440 kami masih menyuguhkan rangkaian lagu-lagu daerah ya. Dan kita lanjutkan lagu malam hari ini dari dendangan lagu-lagu Melayu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Jam 14.12 menit saat ini ya.
6: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
7: Pro 4 FM, suara budaya Ria.

Terima kasih Cik Tua dan Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru. Dideng Dideng, ini lagu khusus untuk menidurkan seorang anak Cik Tua dan Puan ya. Dengan istilah Dideng Dideng, apa ya kalau untuk bahasa apa namanya, senandung. Nah, senandung gitu, senandung ya. Dan sudah mengawali kebersamaan kita untuk merangkaikan tema malam di ragam lagu-lagu daerah malam hari ini, Cik Tua dan Puan. Semoga lagu-lagu yang kami persembahkan malam hari ini bisa membuat Anda lebih rileks, lebih tenang ya, dan tentunya lebih mencintai lah ragam seni budaya kita, Cik Tua dan Puan. Dari Sudirman 440 ada kabar informasi, Cik Tua dan Puan, ini terkait dengan Rans Karnival Pekanbaru yang siap menghibur warga Kota Pekanbaru. Jadi akan ada musik, wahana dan UMKM gratis ya. Dan acara ini akan digelar di halaman kantor Gubernur Riau Pekanbaru mulai besok nih, tanggal 6 sampai tanggal 7 ya. Dan ini diprediksi akan menyedot ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Jadi konsep hiburannya gratis ya, Cik Tua dan Puan. Dan festival yang berlangsung selama 2 hari ini akan menghadirkan perpaduan konser musik, wahana permainan, serta bazar UMKM. Untuk open gate dijadwalkan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga malam hari. Jadi kantor Gubernur Riau akan disulap menjadi pusat keramaian keluarga dan anak muda. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, Cik Tua dan Puan, karena akan ada sejumlah musisi nasional yang turut memeriahkan panggung utama seperti Juicy Luisi, kemudian The Panturas, The Changcuters, serta rumah sakit. Waduh, rumah sakit apa ini? Rumah sakit RSUD atau nama penyanyi yang rumah sakit loh gitu. Jadi kehadiran para musisi ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung yang akan meramaikan Rans Karnival besok di halaman kantor Gubernur Riau. Jadi kapan lagi Anda ke kantor Gubernur ya kalau tidak ada hiburan seperti ini ya. Baik Cik Tua dan Puan, informasi lengkapnya bisa Anda cek langsung ya di portal resmi kami rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
0: Setiap hewan yang...
2: Sekarang banyak ya usaha kreatif bermunculan. Dari konten, desain, sampai kuliner unik.
3: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Ada tuh yang mikirin kualitas.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: banyak ya usaha kreatif bermunculan, dari konten, desain, sampai kuliner unik.
1: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Ada tuh yang mikirin kualitas, tungguin izin usaha dari orang yang berwenang.
2: Betul tuh, padahal pelaku industri kreatif itu kan harus bertanggung jawab. Bukan cuma soal untung, tapi juga etika dan berkelanjutan.
0: Maksudnya gimana, Bud?
2: Ya, misalnya pakai karya orang tanpa izin, atau jual produk tanpa standar keamanan. Itu kan bisa merugikan orang lain.
1: Benar, makanya penting namanya edukasi. Pelaku kreatif itu harus belajar, mulai dari legalitas, pemasaran, sampai menghargai karya orang dan juga kan sendiri loh.
0: Jadi bukan cuma kreatif ya, tapi juga profesional.
2: Tepat tuh, karena industri kreatif yang sehat itu lahir dari pelaku yang sadar dan bertanggung jawab.
3: Mari jadi pelaku industri kreatif yang cerdas, jujur, dan berdaya.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: ...95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru masih akan terus menyapa kebersamaan kita malam hari ini, terutama bagi Anda yang masih aktif malam ini, tuan dan puan, yang aktif dalam mencari nafkah, yang aktif dengan kegiatan-kegiatannya malam hari ini. Semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik dan tentunya membawa berkah buat Anda, cik, tuan dan puan, ya. Dari Sudirman 440 bersama saya Bintang Lili Sartika, kita masih sama-sama menikmati suasana malam hari ini dengan ragam lagu-lagu daerah yang tentunya bisa membuat Anda lebih terjaga gitu ya, lebih terjaga dan tentu membuat kita selalu diingatkan bahwa setiap nada yang kita nikmati malam hari ini menjadi nada yang mengingatkan kita bahwa meskipun zaman semakin berkembang, teknologi semakin tinggi, jati diri kita, bangsa Indonesia, tidak boleh hilang, cik tuan dan puan. Dari Sudirman 440 kita terus nikmati rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: jadi khawatir kesenian Betawi ini sampai pudar.
1: Siti Zainab dibungut anak abad Tuan Husin, hamilnya makin lama makin gede, lahir jabang payunya perempuan diberi nama Siti Zulfa yang menjadi judul cerita pada malam ini.
2: Negara tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Begitu majemuknya budaya di kota ini membuat kebudayaan orang asli Betawi kadang terlupakan. Salah satunya yang sudah mulai punah adalah Sohibul Hikayat. Sohibul Hikayat adalah seni sastra lisan asli Betawi yang syarat petuah dan ajaran kebajikan.
0: Sohib itu teman, hikayat cerita. Jadi teman kita yang bercerita. Di Betawi ini sudah langka dah. Diawali seingat saya itu Bapak Haji Ahmad Sofyan Jahid.
2: Dengan tahun 1980-an, saat ini tidak ada lagi kerumunan orang bersorak menyaksikan ucapan kocak sang Sohibul Hikayat.
3: Baju putih, kancingnya lain-lain, hijau, kuning, coklat. Makhraja gede mulut, gede tinggi, cambangnya tebako mole, kumis kepotongan tali ayam. Dia punya mata hitam, mahal banyak hitamnya tebako.
2: Sebuah laporan menyebutkan pernah ada pertunjukan Sohibul Hikayat yang dilakukan oleh Ustadz Miftah Saputra di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tapi setelah itu jarang sekali ditemukan di telan zaman.
0: Sudah langka, Pak. Enggak ada bibit, melainkan saya sendiri. Saya jalani tahun 1978 itu saya. Di radio swasta El Mondo, Rasosta El Mondo 78. Jalan tahun 78 sampai 2010 sekarang, Pak.
2: Pelakon Sohibul Hikayat dituntut memiliki wawasan luas, baik dalam segi agama maupun pengetahuan umum. Mengenai judul atau tema Sohibul Hikayat, biasanya sang lakon membawakan tema sesuai acara yang akan diperingati.
0: Kalau lagi maulid ya panen, musim hajatan ya panen. Gitu. Suka dukanya banyak sekali, Pak. Kadang-kadang kita dicegat, habis acara tengah malam dicegat ya dengan anak-anak iseng. Penerusnya udah nggak ada, sedangkan saya sekarang umur udah 53, belum ada generasi menurun sama sekali. Saya menjadi khawatir kesenian Betawi ini sampai pudar. Gitu, pengen sekali berkembang tapi nggak ada.

persatu kesenian tradisional asli Betawi tidak mampu bertahan. Butuh kepedulian kita semua untuk mempertahankan seni pertunjukan rakyat yang hidup berabad-abad ada di Jakarta. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

ada cinta, ada kebersamaan, ada rasa sayang melalui nada demi nada dari seluruh daerah Nusantara yang kita nikmati malam hari ini. Semoga membuat kita semakin nyenyak dalam tidurnya nanti dan membuat rasa cinta terhadap budaya kita masing-masing terus bergelora dimanapun kita berada. Dari Sudirman 440, rangkaian lagu-lagu Nusantara masih akan terus menyapa dan menemani aktivitas Anda sepanjang malam ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang, atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kalua atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatmu? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Jemani, Tuhan, Rampuan, dimanapun berada. Kita bersua kembali pagi hari ini di awal hari ke 6 daripada bulan Juni 2026, ya. 27 Zulhijjah, ya. Berapa sekarang ini? Mudah-mudahan Cita Rampuan dijumpai dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun jua. Baik, melalui kebersamaan kita pagi hari ini, kami mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran berserta dengan terjemahannya. Cinta-cintaan, kami hadirkan kali ini pembacaan ayat Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 1 hingga 4 bersama Qari Asri Azir. Terlebih dahulu pula kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merimaskan amal ibadah kita, menempatkan kita pada barisan hamba-hamba yang takwa. Amin ya rabbal alamin.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, dialah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Cita rompuan, saatnya kita bergabung dengan program 1 untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini. Segera pula menyimak Mutiara Pagi bergabung dengan program 1
1: Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar ya, yang masih memberikan kita, kepada kita semua untuk saat ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pendengar pada pagi hari ini ya, pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih dapat dipertemukan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Besar harapan kami tentu dapat menjumpai Anda semua ya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita juga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini pendengar, dalam program Mutiara Pagi edisi Sabtu 6 Juni 2026. Ini bertepatan juga dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pembahasan khusus yang akan kami hadirkan untuk Anda yaitu terkait dengan narkoba dan LGBT mengancam negeri. Itu yang akan menjadi pembahasan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi untuk membahas tema ini pendengar, alhamdulillah ya, kita sudah bersama ini tentu dengan narasumber kita yang sangat kompeten dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Ada Al-Ustadz Haji Zulhusni Dombo SAG. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz Zulhusni Dombo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Ini dapat mendengar suara saya dengan jelas saat ini, Ustadz?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Ya, ini semoga tersambung dengan baik kita. Bagaimana kabar saat ini, Ustadz? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga juga seluruh para pendengar RI dalam keadaan sehat walafiat, insyaAllah.
1: Amin, amin ya rabbal alamin, insyaAllah. Ustadz, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu pagi ini untuk menyapa pendengar kita dengan kajian khusus yang akan kita hadirkan, narkoba dan LGBT, Ustadz ya. Ini mengancam negeri. Baik, dan ini hal yang tentu perlu kita bahas bersama, kita diskusikan bersama. Anda pendengar Pro 1 juga nanti boleh untuk berpartisipasi dalam program ini. Ya, ada line telepon yang juga tentu bisa Anda gunakan 0761-24595 atau bergabung juga melalui via pesan singkat WhatsApp kami. Jadi boleh kirim pertanyaan Anda, masukkan opini, saran terbaik Anda, boleh ya kirim ke WhatsApp kami di 0811-7673-991. Kita akan rangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi ini pendengar, dengan terlebih dahulu mendengarkan tausiah ataupun juga pengantar tentang topik khusus kita yaitu narkoba dan LGBT mengancam negeri. Akan segera kita dengarkan bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustadz Haji Zulhusni Dombo SAG. Kami persilakan, Ustadz.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ahyana baqdama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada saat ini, segala puja dan puji kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para pendengar yang berbahagia, saat ini ada dua dosa yang sangat viral dilakukan oleh umat manusia hari ini, yaitu narkoba dan LGBT. Ini adalah dua dosa yang bukan hanya menyasar kaum muda, orang-orang miskin, tapi semua umur, semua pekerjaan dan latar belakang. Yang pertama adalah narkoba. Kalau boleh kita katakan hari ini negeri kita adalah darurat narkoba. Narut narkoba bukan hanya menyasar orang-orang biasa, bahkan bisa melibatkan para oknum pejabat, seperti oknum DPR, oknum artis, oknum kepolisian dan sebagainya, berarti sudah darurat. Bahkan mereka yang memang bertugas mengurus narkoba, itu terlibat dalam hal ini. Oleh karena ini adalah tugas kita semua, ya, samping di tugas pemerintah, juga merupakan termasuk tugas kita Majelis Ulama Indonesia. Bahkan di MUI itu ada namanya sebuah lembaga, Lembaga Ganas An-Nar, Lembaga Gerakan Nasional Anti Narkoba. Kebetulan saya yang mengkoordinir di situ Lembaga Ganas ini, di mana kita konsentrasi bagaimana pembinaan dalam hal narkoba ini, khususnya pembina agama. Hari ini banyak rumah-rumah rehab, segala macam penarkoba, tapi juga tidak diringi dengan pembinaan agama. Jadi intinya agama harus hadir dalam pembinaan narkoba ini, baik mereka yang memang pencandu, pemakai, maupun mereka yang sebagai pengedar narkoba ini, memang harus dikuatkan ilmu-ilmu agama mereka. Sebab narkoba bang, di zaman Nabi tidak narkoba, tapi para ulama mengkiaskan ini sama dengan minuman khamar. Minuman khamar dan seluruh dosa. Kalau orang mencuri, mungkin belum tentu dosa lain dia lakukan. Tapi kalau orang sudah mabuk dengan narkoba, dengan ya minuman khamar, maka orang bisa melakukan apa saja. Bisa melakukan pencurian, bisa melakukan pemerkosaan, bisa melakukan dosa-dosa lain. Dan hari ini di antara yang memabukkan itu oleh para ulama ada disebut dengan narkoba. Jadi narkoba ini sangat membahayakan negeri kita hari ini, bukan hanya menyasar generasi muda, orang-orang tua juga banyak terlibat dalam narkoba ini. Oleh karena itu kepada para orang tua, ya enggak, kita berpesan, mari kita jaga anak-anak kita dari bahaya ini. Sebab hari ini pihak keamanan tidak ada memberikan ampun kepada mereka yang terlibat dalam narkoba ini. Bahkan di baik itu pemakai, pengedar segala macam, apalagi dengan jumlah yang banyak, itu polisi BNN ya akan mencari kemana pun mereka pergi. Ini darurat narkoba hari ini. Yang kedua, ace, bisexual dan transgender. Lesbi itu kan seorang perempuan, wanita yang suka dengan perempuan. Segagah pun apapun laki-laki tetap suka dengan perempuan. Yang kedua, gays. Gays ini adalah laki-laki yang hanya suka kepada laki-laki. Sementara bioseksual itu adalah orang yang suka kepada dua-duanya. Seorang laki-laki dia suka kepada perempuan, dia suka juga kepada laki-laki. Sementara transgender, dia tanpa memang laki-laki perempuan, mungkin lebih kepada akhlak dia suka kedua-dua tanpa apakah laki-laki atau perempuan, yang jelas dia suka saja kedua-duanya. Dan ini sangat bahaya. Tidak ada azab yang lebih besar yang Allah berikan kepada umat dulu kala, kecuali azab yang Allah berikan kepada umat Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Kenapa umat Nabi Lut melakukan dosa gays? Gays itu laki-laki suka dengan laki-laki. Kalau hari ini lebih parah lagi, bukan hanya laki-laki suka sama laki-laki, perempuan pun ada yang suka sama perempuan. Ada bioseksual, ya suka laki-laki, perempuan juga. Depan belakang. Ya, nah, ini yang sangat berbahaya. Di zaman Nabi Lut saja Allah berikan azab yang cukup besar, dengan hujan-hujan batu yang memecahkan kepala mereka dan membolak-balikkan bumi saat itu. Apalagi kalau Allah berikan azab kepada umat manusia hari ini yang melakukan dosa melebihi umat Nabi Lut. Di zaman Nabi Lut itu kan mereka melakukan dosa gays. Laki-laki suka dengan laki-laki. Tapi awalnya umat Nabi Lut itu laki-laki suka dengan laki-laki. Laki-laki yang mirip dengan perempuan. Jadi tidak semua laki-laki juga umat Nabi Lut itu suka. Tapi laki-laki yang mirip dengan perempuan. Orang kan ada nih. Orang laki-laki itu kan ada juga yang mirip dengan perempuan. Itu melakukan Nabi Lut. Tapi lama-kelamaan tak peduli itu. Mereka itu melakukan dosa. Bahkan ketika malaikat datang Nabi Lut, yang mereka ingin juga, ya dalam bentuk laki-laki, mereka ingin juga, naksir juga, ingin juga kepada para malaikat tersebut. Sudah dijelaskan. Na'udzubillah. Lalu Allah kirim azab. Jadi di zaman Nabi Lut ini kan sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu paman Nabi Lut. Sebelum malaikat datang ke rumah Nabi Lut, itu mereka singgah dulu ke zaman Nabi, ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Memberikan kabar gembira bahwa azab Allah akan datang kepada umat mereka, di mana mereka suka laki-laki, suka dengan laki-laki. Dan hari ini, para LGBT ini juga boleh kita sebut dengan darurat LGBT. Kenapa? saya membaca di sebuah media bahwa LGBT itu di Indonesia ini ada data menunjukkan lebih kurang lebih 7 juta orang. Na'udzubillah subhanahu'zubillah. Artinya lebih kurang 3% dari penduduk Indonesia itu LGBT. Na'udzubillah. Jadi LGBT ini bukan hanya waria, bukan hanya bencong. Ya enggak, waria kan gay itu, laki-laki suka laki-laki. Ya enggak, perempuan banyak suka dengan perempuan. Kalau dulu kita tengok ada bencong, ya enggak. Ya ada di pinggir-pinggir jalan seperti Pekanbaru dulu. Dulu banyak di Arengka, itu kan risih kita. Dan sekarang sudah mulai berkurang. Nah, dulu siang namanya Budi, malam namanya Susi. Risau kita. Sekarang ini sembunyi-sembunyi. Kalau dulu memang ada kelompok-kelompok yang gay itu, yang bencong itu, kelompok-kelompok tertentu. Ya, tetapi sekarang tanpa memandang kelompok-kelompok tertentu. Dulu orang tua risau dengan anak-anaknya bila anak-anaknya itu perempuan. Kuliah ke Jakarta, kuliah ke Padang, kuliah ke luar negeri. Risau kita punya anak perempuan tak bisa menjaga. Tetapi sekarang yang lebih parah itu kita punya anak laki-laki, risau pun kita. Kita lepaskan mereka kuliah ke tempat jauh bekerja. Kenapa? Banyak laki-laki suka dengan laki-laki. Tengok dari berbagai media sosial, di TikTok, di Facebook, segala macam. Bangga mereka. Perempuan suka dengan perempuan. Bahkan dipertontonkan laki-laki dengan laki-laki. Dan hari ini Indonesia ini adalah darurat LGBT. 7 juta bukan angka yang sedikit. Bahkan saya dapat info, Jawa Barat sebagai penduduk terbanyak di Indonesia ini, itu lebih kurang 302 ribu. Kemudian Jawa Timur 300 ribu. Na'udzubillah subhanahu'zubillah. Apalagi Riau ini. Riau ini dulu saya dapat info, ketua LGBT Indonesia itu orang Riau. Berarti kalau orang Riau ketua LGBT-nya, berarti orang Riau banyak LGBT. Sebab kalau pemilihan ketua, sistem voting, tentu yang penting yang menang. Paling tidak, walaupun penduduk kita sedikit, tapi paling tidak ini sangat membahayakan darurat kita. Dan mereka punya grup-grup, punya persatuan. Ada kelompok-kelompok mereka, ada kelompok LGBT Rumbai, ada ini suka jadi, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebelum azab Allah datang kepada negeri kita, mari kita ingatkan diri kita sendiri, introspeksi, kita ingatkan anak-anak kita supaya mereka jangan terlibat dengan dua dosa ini. Karena yang namanya narkoba LGBT hari ini menghantui negeri kita hari ini. Penjara-penjara penuh dengan yang namanya narkoba. Begitu juga yang namanya LGBT, walaupun proses hukum kepada mereka

0: bencana yang akan datang ke bumi ini, ke negeri ini dalam bentuk LGBT bisa kita hindarkan. Karena tidak ada dosa yang paling besar yang bisa mengundang datang di bencana si Allah Ta'ala, itu adalah LGBT. Dan di beberapa negara ini sudah dilegalkan. Syukur Alhamdulillah. Dulu memang ada wacana-wacana tentang LGBT Indonesia ini, kan dibuat undang-undang perlindungan mereka. Tapi Alhamdulillah berkat para ulama, tokoh, ya, para pemerintah kita, Alhamdulillah ini tak jadi. Mudah-mudahan berdoa ke depan, mudah-mudahan LGBT tidak menjadi bagian yang dilarang di kita, karena memang ini adalah akan mengundang daripada musibah dan bencana datang kepada negeri kita. Demikian sementara pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Narkoba dan LGBT mengancam negeri. Pembahasan yang masih akan kita bahas lebih dalam, pendengar, bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Ustadz Haji Zul Husni Domo SAG. Masih kita lanjutkan kebersamaan di Mutiara Pagi, dan untuk Anda silakan berpartisipasi bersama kami. Lain telepon 0761245955 atau via WhatsApp di pesan singkat 0811763991. Ini sudah kami buka untuk Anda yang ingin bergabung langsung pada kesempatan ini, pendengar. Di ujung telepon, Ustadz, ini sudah ada pendengar kita, ya, kita sapa. Dari Pak Suhaimi di Bengkalis.
3: LGBT.
2: Iya, LGBT, Pak Suhaimi, silakan.
3: LGBT ini tanda-tandanya macam mana, Ustadz?
2: Tanda-tandanya.
3: Orang berapa tahu, apalagi di pulau.
2: Ya.
3: Kemudian LGBT ini, dia pamannya rajin, musallah, ke masjid, ceramah-ceramah. Tapi itu tadi tanda-tandanya apa, Ustaz? Kemudian narkoba dia, Ustaz. Mm-hmm. Mana dosa yang besar, narkoba atau LGBT? Mm-hmm. Ha, itu dia, Ustaz, ya?
2: Ya, Pak Suhaimi.
3: Selamat, Ustaz. Assalamualaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Pak Suhaimi di Bengkalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin langsung ditanggapi, Ustaz, pendengar kita dari Bengkalis, Pak Suhaimi.
0: Baik, terima kasih Pak Semi. Mudah-mudahan sehat afiat di Bengkalis sana. Amin, yang ya jelas Rabbi. Yang namanya narkoba oleh para ulama dikiaskan sama dengan minum khamar.

0: Iya, baik pendengar, tampaknya sambungan telepon kita ya dengan narasumber kita pada pagi ini. Halo Ustaz.
1: Nampak.
0: Oke, Ustaz. Cepatnya. Ustaz, mohon maaf Ustaz, tadi sambungan telepon kita agak terputus, ada gangguan Ustaz. Mungkin boleh diulang kembali baik. Dari awal, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis. Ya. Semoga sehat walafiat. Yang namanya narkoba dan LGBT keduanya adalah dosa-dosa besar. Meskipun di zaman Nabi narkoba tidak ada, tetapi itu dikiaskan oleh para ulama sama dengan yang namanya minum khamar. Minum khamar itu memabukkan, itu adalah dosa besar. Yang kedua LGBT, di zaman Nabi sudah ada LGBT. Khususnya gays. Gay ini zaman Nabi sudah ada. Bahkan Nabi, awalnya Nabi tak tahu, tapi Nabi ya mengetahui dari pembicaraan laki-laki ini bahwa dia adalah seorang gay. Lalu kemudian Nabi memerintahkan para sahabat supaya orang ini, laki-laki yang suka laki-laki ini, itu dipindahkan di luar Madinah. Tetapi walaupun mereka dikeluarkan dari Madinah, seorang laki-laki gay ini dikeluarkan dari Madinah, tapi sekali-sekali boleh masuk ke Madinah untuk keperluan makan minuman. Jadi artinya Islam ini juga agama yang penuh dengan kearifan, agama yang penuh dengan keadilan. Meskipun dia adalah seorang gay, tapi sekali-sekali boleh masuk Madinah untuk ya mencari makanan dan minuman lah. Karena dulu Madinah makanan juga cukup sulit. Dan perlu kita ingat yang namanya gay ini adalah memang tanda-tandanya barangkali ya secara umum dulu kita mengenal, oh ini bencong, ini apa. Dari perilaku, sifatnya, cara berpakaian, bagaimana cara berpakaian menyerupai perempuan, bagaimana dia laki-laki tak begencu, dia begencu, bagaimana pokoknya perilaku, kemudian bicaranya gemulai, ini kan gays. Kemudian begitu juga kadang hari ini kita tak bisa lagi membedakan yang mana laki-laki biasa. Dia kadang, maaf cerita, dia bekerja pada pekerjaan yang mulia, tapi mereka gays. Mereka bekerja pada pekerjaan, tapi mereka adalah lesbi. Ini membahayakan. Jadi memang ini perlu dilakukan pemantauan, terutama kepada orang tua, kepada anak-anaknya, dipantau di mana dia kuliah, dimantau dia bekerja, tentang sikapnya itu, ya memang seperti antara itu kalau gays, ya sekarang, kalau dulu kita bisa memponis, sekarang sulit, makanya kita lihat dari pergaulannya, dari pembicaraannya, kemudian dari pakaiannya, biasa gay ini pakaiannya feminim, kemudian begitu juga gay, kemudian juga jadi ini perlu proses untuk melihat anak-anak kita atau orang lain apakah dia termasuk LGBT atau tidak. Yang jelas kewajiban kita orang tua mengawasi anak-anak kita. Sekarang nama LGBT sudah menembus semua kalangan, mahasiswa, ya para orang tua juga banyak yang terlibat LGBT. Demikian ya, sementara.
0: Masyaallah. Baik, Ustaz terima kasih sudah menangkapi pertanyaan dari Pak Suhaimi di Bengkalis. Anda juga yang lain pendengar boleh ya, pendengar lain juga ingin berpartisipasi silakan. Kami sudah buka kembali atensi untuk Anda di line telepon 0761245955. Kita gunakan satu line telepon pendengar 0761245955 sebelum kita akan bacakan juga untuk pertanyaan yang masuk di WhatsApp Pro 1. Kami akan tunggu terlebih dahulu untuk atensi Anda yang ingin berpartisipasi di line telepon Pro 1. Coba kita akan sapa di ujung telepon, tersambung dengan baik kah? Oke, sayang sekali pendengar terputus, coba diulang pendengar ya 0761245955. Ustadz, ini kita menanggapi pertanyaan yang masuk di WhatsApp Pro 1 Ustadz ya. Dari pendengar kita ini Ustadz yang bertanya dari 0852-3248 sekian-sekian. Ini tidak menyebutkan nama, langsung bertanya Ustadz bagaimana kampus ataupun juga sekolah ini membentengi mahasiswa-mahasiswinya dengan ketahanan moral terkait dengan LGBT yang juga pernah marak di perkuliahan. Silakan tanggapan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Hari ini memang kampus sekolah-sekolah itu banyak yang para siswa-siswinya yang juga terlibat dalam narkoba dan LGBT. Ini memang sebetulnya ya kewajiban ini kewajiban semua pihak. Kewajiban pemerintah, kewajiban orang tua, kewajiban guru. Juga kewajiban kita semuanya. Karena kata Allah Ta'ala itu Al-Ibarat 104 wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa laikum muflihun. Jadi kewajiban kita semua dan khususnya fokusnya adalah guru. Guru. Makanya di sekolah itu ada guru-guru tertentu yang memang bidangi tentang

0: pembinaan narkoba dan LGBT termasuk sekolah. Jadi kalau bisa ya di sekolah diberikan penyuluhan. Ya kalau bisa di bidang narkoba kan ada BNN. Dan kita Majelis Ulama Indonesia juga siap hadir ke sekolah, ke kampus-kampus dengan lembaga Ganas Anar. Kemarin baru dikukuhkan di gubernuran sama pengurus MUI lain, Lembaga Gerakan Nasional Anti Narkoba. Ganas Anar Riau, dan kita siap turun ke sekolah-sekolah memberikan ya pelajaran, memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba dan bagaimana agama dalam akapin. Begitu juga tentang LGBT. Ini perlu peran agama harus hadir di situ. Dan kekhususan orang tua juga harus terlibat. Jangan hanya dibebankan kepada para guru. Dan kepala sekolah, guru, serta di kampus memang harus konsentrasi. Sebab ini sudah sangat membahayakan baik narkoba maupun LGBT. Begitu kira-kira.
1: Iya, baik Ustadz, ini tidak terasa kita sudah memang hampir sampai di penghujung waktu ini Ustadz ya, di menit 54 kita saat ini di sesi terakhir ini Ustadz, mungkin sekiranya pesan apa yang ingin kembali disampaikan kepada pendengar kita sekaligus kesimpulan dari perjumpaan kita pada pagi ini, silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih. Jadi di antara salah satu yang mengundang datangnya musibah dan bencana insya Allah Ta'ala itu, itulah karena faktor dosa yang dilakukan manusia. Zaman Nabi, ada orang mengatakan terjadinya gempa karena bumi sudah tua. Di zaman Nabi Lut, di zaman Nabi Saleh, itu bumi belum tua. Nabi Lut, Nabi Saleh itu bumi itu baru itu. Artinya bumi ini belum tua. Tapi kenapa terjadi gempa? Karena dosa yang dilakukan. Seperti LGBT, curang dalam timbangan. Begitupun orang mengatakan terjadinya banjir karena orang menebangi hutan secara liar. Di zaman Nabi Nuh, tak ada orang menebangi hutan. Bumi ini semuanya hutan. Kenapa jadi banjir? Karena dosa syirik yang dilakukan umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu hari ini kalau ingin negeri kita Riau ini terhindar dari musibah dan bencana, ajak keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita jauhi dosa narkoba dan LGBT. Sebab itu salah satu dosa yang paling cepat mengundang datangnya bencana, ya Allah Ta'ala. Kalau musibah sudah datang, maka musibah tanpa memandang orang narkoba atau tidak, orang LGBT atau tidak, pasti itu.

95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau. Nasihat tokoh Islam dunia. Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan kecuali kesehatan dan keamanan. Al-Ahnaf Bitcoins.

0: Misteri 6 Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi ragam budaya terjalin indah.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Cinta Lawan Puan. Perkuat edukasi budaya Lembaga Adat Melayu Riau dan RRI Kantor Resmi Jalin Kerjasama. Lembaga Adat Melayu Riau, LAM Riau, resmi menjalin kerjasama sinergis dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kolaborasi ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman MOU di Balai Adat

Riau, Jumat 5 Juni 2026 yang bertujuan untuk memperluas jangkauan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai kebudayaan Melayu Riau kepada masyarakat luas. Langkah strategis ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Riau. Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, menyatakan kerjasama ini merupakan momentum positif dalam menjaga eksistensi budaya lokal di tengah arus modernisasi. MOU salah satu bentuk yang sangat positif dengan adanya kerjasama ini, RI dapat menjadi media efektif untuk sosialisasi, penguatan, pengayaan hingga internalisasi kultur Melayu. Helmi juga menekankan pentingnya menyasar generasi muda sebagai target utama dari edukasi budaya ini. Ia berharap melalui siaran RI nilai-nilai luhur budaya Melayu dapat lebih mudah dipahami oleh muda dan peserta didik, sehingga masyarakat yang sumur, terutama diharap pada generasi muda peserta didik, dapat mengenai Melayu lebih dekat. Sementara Ketua Dewan Pimpinan Harian DPH Lam Riau Datuk Sri Taufik Ikram Jamil menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, pemanfaatan media penyiaran seperti RI kini juga berbasis digital akan membuka pintu bagi budaya Melayu Riau untuk dikenal di panggung global, mendapat dipantau orang lebih terbuka di dunia, juga siapapun bisa ikut menikmati atau mendengar. Melalui kerjasama ini, berbagai program yang berkaitan dengan adat istiadat, sastra, musik hingga nilai-nilai kearifan lokal Melayu akan dikemas dalam program-program siaran yang menarik. Ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelestarian bagi masyarakat Riau, tetapi juga menjadi jendela informasi kebudayaan bagi masyarakat luar provinsi, bahkan luar negeri. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya, cerita orang puan juga dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

Kita harapkan saat ini jamaah haji sudah selesai menunaikan ibadah haji dan sebagian sudah sampai ke tanah air, atau sebagian masih dalam perjalanan menuju ke tanah air atau pulang kembali dalam setelah saya melaksanakan ibadah haji. Di Indonesia ragam tradisi berkaitan dengan menyambut jemaah haji sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan yang syarat akan nilai budaya dan kearifan lokal. Berbagai daerah di Nusantara memiliki ciri khas masing-masing dalam menyambut kepulangan para tamu Allah ini. Beberapa tradisi dalam menyambut jemaah haji di berbagai wilayah di Indonesia antara lain ada tepung tawar. Ya, ini adalah tradisi yang umum dilakukan oleh masyarakat Riau dan Kepulauan Riau. Upacara adat umumnya dilakukan saat persiapan maupun juga penyambutan pulang. Juga lekat sebagai simbol pembersihan, penolakan balah dan memberikan berkah keselamatan bagi jemaah haji yang baru kembali dari tanah suci. Tradisi lainnya, semisal ada juga disambung dengan selain tahli, tepung tawar, tahlilan dan tasyakuran. Di beberapa daerah juga masyarakat setempat menggelar acara tahlilan dan tasyakuran sebagai momen kebersamaan untuk berdoa bersama dan menyantap hidangan khas. Ada lagi istilah ninjau haji. Ini di Bali, tradisi mengantarkan dan menyambut jemaah oleh keluarga hingga ke titik keberangkatan atau penjemputan awal di bandara atau pelabuhan.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar sulit.

Cintermuan, tradisi lainnya menyambut jemaah haji yang baru pulang ada juga istilah walimatul naqiah. Ini biasanya di Kalimantan Tengah dan beberapa daerah di Sumatera juga. Ya, ini acara syukuran atau jamuan makan bersama keluarga, kerabat dan tangga sebagai wujud rasa syukur atas kepulangan jemaah dengan selamat. Diisi dengan doa bersama dan tausiah. Berikutnya ada juga Ratiban Betawi, Jakarta ya. Tradisi zikir dan doa bersama yang dikelola oleh masyarakat Betawi untuk menyambut jemaah yang baru pulang ke kampung halaman selesai menunaikan ibadah haji. Intinya hampir sama ya, doa dan syukuran, walaupun istilahnya saja yang berbeda ya. Ada ratiban, ada tepung tawar, walimatun naqiah, ada juga talilan dan tasyakuran, kemudian ada ninjau haji. Ada lagi istilah lainnya yaitu gentongan, Cirebon, Jawa Barat. Yaitu warga setempat memiliki tradisi menyediakan gentong berisi air minum di depan rumah sebagai simbol sedekah dan doa keselamatan bagi para jemaah haji. Dan tentunya tidak lupa sajian air zam-zam dan kurma. Ini tentu praktik yang hampir merata di seluruh Nusantara, di mana jemaah akan menyuguhkan air zam-zam dan kurma kepada para tamu yang datang berkunjung untuk meminta doa keberkahan.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
4: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
5: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
6: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
7: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
2: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
3: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
4: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
5: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
4: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
5: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
4: Jadi gak boleh ya, Ma?
5: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
4: Iya, Mama.
3: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
4: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
5: Rizky?
3: Gak ada kok.
4: Oh, lo tadi.
6: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru kembali melakukan penataan wajah kota dengan menertibkan kabel fiber optik yang menjuntai dan semerawut di sepanjang Jalan Ronggowarsito, Kecamatan Sail. Jumat 5 Juni 2006, penertiban tersebut dipimpin langsung Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama sejumlah instansi terkait. Dalam kegiatan tersebut, kabel-kabel fiber optik milik sejumlah penyedia layanan internet yang tidak tata dipotong dan dibersihkan. Sementara itu, kabel milik PLN tetap dipertahankan karena merupakan jaringan kelistrikan yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Agung Nugroho mengatakan penertiban dilakukan setelah pemerintah Kota Pekanbaru beberapa kali memberikan surat teguran kepada pemilik penyedia layanan internet atau provider. Namun hingga batas waktu yang diberikan, tidak ada langkah nyata yang diberikan untuk merapikan jaringan kabel yang dinilai mengganggu estetika kota dan berpotensi membahayakan masyarakat. Pihaknya sudah beberapa kali memberikan teguran kepada pihak provider agar merapikan kabel-kabel yang semeraut. Karena tidak ada tindakan, maka pemerintah kota mengambil langkah penertiban langsung di lapangan. Menurut Agung, penataan kabel fiber optik menjadi salah satu program yang akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Kota Pekanbaru. Penertiban tidak hanya bertujuan memperindah wajah kota, tapi juga mengingatkan keselamatan masyarakat dari risiko kabel yang menjuntai rendah atau rusak. Saya juga minta seluruh penyedia layanan internet untuk melakukan penertiban secara mandiri sebelum tindakan oleh pemerintah. Bahkan ke depan, Pemkot Pekanbaru mendorong agar jaringan kabel telekomunikasi dapat dialihkan ke sistem bawah tanah sehingga lebih aman dan tidak mengganggu pemandangan kota. Pihaknya berharap provider bisa merapikan sendiri kabel-kabel ke depan. Kita juga mendorong agar jaringan utilitas seperti fiber optik bisa ditanam di bawah tanah sehingga kota menjadi lebih rapi, indah, dan aman. Agung menambahkan program penertiban kabel fiber optik akan terus berlangsung hingga akhir tahun 2026. Pemerintah Kota Pekanbaru telah memetakan sejumlah titik lain yang menjadi sasaran penataan karena masih ditemukan banyak kabel menggantung tidak beraturan. Persoalan kabel fiber optik semeraut sebelumnya juga menjadi keluhan masyarakat. Salah satunya warga Bukit Barisan melalui program Halo RI yang mengeluhkan masih banyak kabel yang berseliweran di udara sehingga merusak pemandangan kota dan menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jalan. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap dukungan dari seluruh provider dalam mewujudkan penataan jaringan telekomunikasi yang lebih baik. Sementara itu, masyarakat berharap penertiban dapat dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah kota sehingga Pekanbaru menjadi lebih tertata, aman, dan nyaman untuk dihuni. Demikian kabar berita pukul 7. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan lagi pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat.